Itu dia sebuah lagu dari kumpulan Spring dengan lagu Romantis. Ya, apa kabar rakan kita Sarina Misha? Ya, semoga sehat dan tidak hanya di samping tugasan harian. Dan terima kasih kerana memilih Harmon FM sebagai teman berhibur. Ya, terima kasih juga untuk rakan kita Maria di Lumut. Katanya cuaca di Lumut cerah ketika ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk Ajake juga. Ya, tidak sabar menantikan resipi kita. Sabar ya, 10.30 minit pagi nanti. Ya, terima kasih untuk Suryaniwati RPN Maragang. Katanya cuaca juga cerah di kawasan berkenaan.

Ya, jangan lupa bersyukur. Hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah anugerah yang dipercayakan. Semua yang kita miliki adalah titipan. Kesehatan adalah segalanya untuk menikmati segala yang ada. Maka perbanyakkanlah bersyukur atas segala nikmatnya. Itu dia kiriman Nadia di Batu Marang. Terima kasih, Nadia.

Ya, semalam aku dari kumpulan Lily Cats, Hatiku Kau Luka, membawa kita ke pukul 9.28 minit pagi. Ya, jangan mengharap orang lain merubah nasib milik kita, namun lakukan dengan fikiran positif agar langkah demi langkah akan berkembang megah tanpa mengikut fikiran negatif. Itu dia, Sukarseh yang berada di Tutong. Terima kasih Sukarseh sudah pun online bersama kita di Segar Harmoni Pagi. Dan ada lagi daripada Aton, Aton di Industri Lambak Kanan. Katanya semoga anak mama Habibul Ashraf dan platonya dalam lindungan rahmat Allah di hutan dipermudahkan langkah demi langkah semasa bekerja. Daripada Eton Lambak Kanan, terima kasih Eton. Itu dia doa dari seorang ibu untuk anaknya yang sedang bertugas berkhidmat untuk negara ya. Terima kasih juga untuk Ajah Nuri Ajab Durrahman sedang santai mendengarkan Harmon FM. Teman berteman kita di udara sedang menikmati sarapan katanya.

bersama dengan Eliana. Sebentar tadi dengan lagu Kalis Rindu membawa kita ke pukul 9.50 minit pagi. Ya, sebetulnya kita ada lawatan dari anak-anak day school, ya. Itulah. Ya, saya tadi terperangkap dengan anak-anak yang ramai masuk ke studio siaran. Ya, Papuna, terima kasih dengan lawatan yang dibuat. Semoga memberikan info yang terbaik untuk anak-anak semua yang akan menduduki peperiksaan. Primary 6 katanya. Itu dah, kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita, ya. Ya, baik, seterusnya ada kiriman daripada siapa ni? Kita cek dulu kiriman daripada Mimi Sayang katanya, Lumut Villa.

Untuk mama sudah makan ubat, jangan lupa katanya untuk adik-adik semua semoga terus sehat di samping menjalankan tugas harian. Ya baik, jangan lupa 10 pagi kita ada berita dunia jam 10 pagi nanti.

Ya, sebuah lagu di era tahun 90-an bersama dengan kumpulan Exist, Rahsia Pohon Cemara. Ya, baik, terima kasih untuk Ongku Sungguh katanya untuk dan sanak kawan-kawan yang sama-sama dulu di Mukim Sungai Kedayan. Semoga Allah memberkati kamu semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih juga untuk Ojah Jerry sudah pun online bersama kita di sebelah pagi ini. Okay, info cuaca Kampung Batu Marang, panas, siap menjamur indahnya sambil mendengar Radio Harmoni tetap di hatiku nombor satu daripada Hana yang berada di Kampung Batu Marang. Terima kasih juga Hana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam Berita Dunia. Indonesia akan terus membina keupayaan pertahanannya di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu. Presiden Prabowo Subianto berkata demikian semasa majlis penyerahan 6 jet pejuang Rafale dan beberapa peralatan ketenteraan yang lain kepada Tentera Udara Indonesia. Pada Januari lalu, Indonesia menerima 3 jet pejuang Rafale dan menerima 3 buah lagi jet pejuang yang sama semasa majlis yang berlangsung di Pangkalan Udara Perdana Kusuma. Dalam ucapannya, Tuan Prabowo berkata penambahan tersebut adalah bagi memperkukuhkan pencegahan di tengah ketidaktentuan global sambil mengekalkan pendirian pertahanan Indonesia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa kekurangan dana yang teruk menghalang operasi kemanusiaan di seluruh wilayah Palestin yang diduduki menyebabkan lebih ramai orang kelaparan dan tanpa akses kepada perkhidmatan kritikal. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq berkata dana kecemasan 2026 yang cuba mendapatkan lebih $4 bilion untuk membantu hampir 3 juta orang seluruh Gaza dan Tebing Barat buat pada masa ini hanya 12% dibiayai. Menurutnya lagi, satu daripada 5 keluarga di Gaza hanya makan sekali sehari, dengan operasi kemanusiaan juga terjejas oleh sekatan ke atas kemasukan alat ganti kritikal, penjana kuasa dan peralatan lain selain kekurangan bahan api dan minyak enjin. Pemimpin China dan Rusia akan bertukar-tukar pandangan mengenai hubungan dua hala, kerjasama dan isu-isu antarabangsa dan serantau yang menjadi kebimbangan bersama semasa lawatan Tuan Vladimir Putin ke China. Demikian menurut jurucakap Kementerian Luar China Guo Jiakun pada satu sidang media di Beijing. Tuan Putin akan mengadakan lawatan negara ke China selama dua hari bermula hari ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Guo berkata lawatan Presiden Putin itu merupakan yang ke-25 ke China. Kedua pemimpin juga dijangka membincangkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Tehran menghadapkan beberapa cadangan untuk menyemak semula usul yang dihadapkan oleh Amerika Syarikat yang bertujuan menamatkan Perang Timur Tengah. Jurucakap Kementerian Luar Iran memaklumkan perkara tersebut selepas Tehran menghadapkan maklum balasnya melalui pengantara Pakistan. Ismail Baghi dalam kenyataannya juga menegaskan meskipun Amerika Syarikat secara terang-terangan menolak usul yang dicadangkan, Tehran mendakwa telah menerima pembetulan pertimbangan dari pihak pengantara. Minggu lalu, Presiden Donald Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai April lalu kini goyah apabila kedua-dua pihak masih berselisih pandangan mengenai beberapa isu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata akan menyeru Menteri Kewangan G7 untuk mengikuti rejim sekatan bagi mengelak pembiayaan daripada apa yang beliau sifatkan sebagai mesin perang Iran. Kenyataan dibuat ketika Bessent tiba untuk mesyuarat kumpulan itu di Paris. Para menteri sedang mencari titik persamaan dalam menangani ketegangan ekonomi dan ketidakseimbangan global susulan penjualan pasaran bond yang dicetuskan oleh kebimbangan mengenai risiko inflasi daripada perang Iran. Bond dari Tokyo ke New York mengalami kerugian yang berterusan dengan pelabur mengharapkan kenaikan kadar bank pusat atas kebimbangan bahawa kenaikan harga tenaga boleh mencetuskan inflasi. Rejim Israel memintas kapal-kapal bantuan ke Gaza selepas berlayar dari Turki minggu lalu. Pemintasan dilakukan dengan Perdana Menteri Israel beralasan misi itu bertujuan untuk menyokong kumpulan Hamas. Global Sumut Flotilla tersebut adalah yang terbaru dalam rentetan percubaan aktivis untuk memecah sekatan Israel ke atas wilayah Palestin. Kira-kira 50 kapal berlepas dari Turki pada Khamis lalu dan pemintasan Israel mendapat kecaman daripada Ankara. Lintasan sempadan antara timur Republik Demokratik Kongo dan Rwanda kekal ditutup selepas pihak berkuasa Rwanda menutup sempadan Ruzizi 1 dan Ruzizi 2 di Bukavu dan mengetatkan langkah di lintasan Goma Gisenyi berikutan wabak Ebola terbaharu di Kongo. Penutupan dibuat selepas pihak berkuasa Kongo mengumumkan kemunculan semula Ebola di zon kesihatan wilayah Ituri iaitu Ruampara, Bongwalu dan Bunia serta kes yang disahkan di Goma. Pertubuhan Kesihatan Sedunia kemudian mengisytiharkan wabak itu sebagai kecemasan kesihatan global dengan memberi amaran tentang risiko penyebaran serantau.
Wabak tersebut melibatkan strain Ebola Bundi Buyo yang jarang berlaku dan tidak ada vaksin yang diluluskan. Akhir sekali, pemandu kereta api melanggar dengan sebuah bas di ibu negara Thailand dengan membunuh 8 orang telah diuji positif dadah dan didakwa memandu secara melulu. Kereta api pengangkut barang itu merempuh bas awam pada petang Sabtu di Bangkok lalu terbakar dan mencederakan 30 yang lain. Polis membuat dakwaan ke atas pemandu kereta api yang turut cedera dan pengawal lintasan kereta api atas tuduhan cuai

0: menyebabkan kecederaan dan kematian. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Harudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi

Ya, bersama dengan Sunny Sahuri sebentar tadi dengan lagu Sejakku Mengenal Dirimu. Itu dia. Ya, terima kasih aja Wang. Sedikit kata hari ini, aku tidak menyesal apa yang sudah terjadi di dalam hidupku. Ya, karena tanpa kisah itu, aku tidak akan mengenal apa itu arti sebuah kesabaran, keikhlasan dan juga kekuatan. Itu dia. Terima kasih aja Wang. Ya, Zaleha Kampung Kiudang juga menghantarkan kata-kata, tanpa kita sedar ulang tahun kelahiran kita adalah hari kesakitan ibu kita melahirkan kita. Jangan lupa doakan, terima kasih kepada ibu kerana tarikh keramat berkenaan. Terima kasih Zaleha di Kampung Kiudang.

Ya, terima kasih untuk yang THS, katanya untuk sepupu yang menunaikan ibadah haji, semoga selamat pergi, selamat kembali dengan mendapat haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Kak Ros lambat kanan, terima kasih Kak Ros. Bro Junaidi, cuaca di KB panas ketika ini, alhamdulillah. Juga rakan kita Ima, jagalah mulut katanya, kerana mulut badan binasa, kerana mulut orang terasa, kerana mulut ada hati terluka, kerana mulut tidak bertegur sapa, kerana mulut kita buang masa, kerana mulut putus saudara, kerana mulut kita dapat dosa, kerana mulut juga kita masuk neraka. Itu dah kiriman daripada Ima. Terima kasih Ima.

Bersama dengan Mak Santol sebentar tadi dengan lagu Kasih Sayang dipetik daripada filem 2x5. Ha, berapa ya? 2x5? 10? 5x2 pun 10 juga. Itu dia. Terima kasih untuk Selamahi. Katanya minat dengan lagu Endang Historina sebentar tadi. Jangan pergi sebelum aku mati ya. Ya, Jagosni, terima kasih Jagosni juga minat dengan lagu-lagu kita. Gadis desa berbaju kurung duduk berehat, warga emas. RPN Kampung Bukit Beruang tutung keadaan cuaca panas. Itu dia, terima kasih Jagosni.

Bersama dengan Mas Idayu, single-single dan cubit-cubitan. Lama-lama bawa bahagia ya. Mula-mula anda suka, lama sudah tu jadi peminat setia kah, jadi teman hidup kah sepanjang hayat kita. Ya baik, jangan ke mana-mana, selepas lagu ini kita bersama dalam Dapur Harmoni. Terima kasih Sarbanun K. Katanya doa yang baik-baik, fikir yang baik-baik, insyaAllah akan datang perkara yang baik-baik. Terima kasih Sarbanun K. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia. Bersama kita lagi dalam Dapur Harmoni. Ya, seperti biasa Dapur Harmoni, kita mengongsikan beberapa resepi menarik untuk dicoba oleh pendengar kita ya. Bukan hanya pendengar, juga saya pun ikut belajar nih. Sama-sama kita belajar ya. Ya baik, ada beberapa yang sudah pun saya sediakan di sini, lebih kurang dalam 4 ke 5 resepi ya, jika sempat. Okey, baik, kita bacakan resepi pertama, iaitu kuih onde-onde labu kuning gula melaka. Ni pakai labu kuning, biasanya tadi pakai ubi manis pun boleh, tepung pun boleh, tapi ini pakai labu kuning. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan, caranya, mula-mula dulu kita bacakan dulu bahan yang diperlukan untuk membuat onde-onde labu kuning gula melaka ya. Bahan-bahannya, satu cawan labu kuning yang sudah pun dikukus lebih kurang 15 minit dan dilenyek ataupun yang ketani-ketani hancurkan ya. Satu cawan labu kuning yang sudah pun dikukus 15 minit lebih kurang dan kita hancurkan. Dua cawan setengah tepung pulut, dua cawan

setengah tepung pulut, 2 sudu makan tepung gandum, 2 sudu makan tepung gandum, 1 sudu kecil garam, 1 cawan air dan sedikit gula melaka untuk inti. Ya, kelapa parut untuk salutan di luar kuih, kukus selama lebih kurang 5 minit dan tambah sedikit garam. Ya, kenapa kita ni kukus kelapa tadi? Agar kuihnya tahan lama ya. Orang kita ni dah cepat bangas. Kalau kita ni dah kukus, ia akan mengambil masa yang cepat untuk kuih tadi berubah. Jadi kalau kelapanya kita ni kukus sekejap, akan tahan lama. Okey, kemudian sediakan air rebusan untuk mendidih ataupun untuk mengukus. Ini pakai mendidih ni, dalam periuk pun boleh pakai periuk biasa. Kemudian masukkan air. Kuih hatu karang kita ni masukkan ke dalam air yang mendidih ya. Ya, sekali lagi saya bacakan bahan untuk membuat resipi kita hari ini, tu labu kuning, undi-undi labu kuning gula melaka. Kita gunakan 1 cawan labu kuning yang sudah pun dikukus lebih kurang 15 minit. Kemudian kita ni lenyek. Kemudian 2 cawan setengah tepung pulut, 2 sudu makan tepung gandum, 1 sudu kecil garam, 1 cawan air, sedikit gula melaka sebagai inti, kelapa parut untuk salutan luar kuih, dikukus lebih kurang 5 minit dan tambah sedikit garam. Bagi garam kelapa parut atau kemudian sediakan air rebusan untuk mendidih. Itu dia resepi kuih undi-undi labu kuning gula melaka. Kemudian kita beralih kepada cara untuk pembuatannya, bagaimana cara untuk membuatnya. Jadi seperti biasa pendengar kita, mana yang mana yang tidak sempat, insyaAllah jangan susah, nanti akan saya hantarkan ya ke talian WhatsApp bebis kita dan juga di status Harmon FM. Apa yang perlu awak lakukan, cuma beritahu, minta sendkan, insyaAllah akan saya sendkan mana yang kita termampu ya. Ya baik, cara-cara untuk membuat labu kuning tadi, untuk membuat kuih labu kuning. Ya, campurkan labu dengan garam. Campurkan labu dengan garam, letakkan tepung pulut dan tepung gandum. Letakkan tepung pulut dengan tepung gandum. Sebatikan dahulu adunan. Ya, kita satukan ya. Tadi kita ambil labu yang telah pun dipenyek tadi, simpan sedikit garam, kemudian kita ni letakkan tepung gandum dan juga tepung pulut. Ya, sebatikan, gaul rata ketiga-tiga bahan tadi. Ya, letakkan air sedikit demi sedikit kerana takut lembik ataupun licaknya orang kata ni adunan tadi, sebab labu tu akan mengeluarkan air. Itu dia, letakkan sedikit air, jangan banyak, sedikit demi sedikit saja. Tani lihat keadaannya. Okey, kerana takut terlebih lembik ataupun licak. Okey, adun sehingga dough tidak melekat di tangan. Jika lembut, tambah sedikit tepung pulut. Jika adunan keras, tambahkan air hingga diadun dan boleh dibentuk bulat. Itu dia. Kita ni adun ke semua tadi dan pastikan ia tidak melekat lagi di tangan. Jika lembut, tani tambah sedikit pulut, tepung pulut. Jika keras, tambah sedikit air. Itu petuanya. Kemudian tani bulat-bulatkan adunan dan leperkan, masukkan inti gula melaka di dalamnya. Macam biasa membuat kuih melaka, gula melaka, kalau kita pandai membuat kuih gula melaka sama ni. Ganya kita ni hari ini menggunakan labu. Kemudian tani rebus, masukkan bola ke dalam air mendidih. Apabila timbul ke permukaan, itu tandanya ia sudah masak. Ya, setelah itu tani salutkan kelapa, angkat bola dan terus golekkan ke atas kelapa parut sehingga rata dan siap. Itu dia, mudah secaranya. Telah kita ni adun semua tadi, labu, letak sedikit garam, letak tepung pulut, tepung gandum, satukan adunan. Kemudian kalau rasanya keras, kita ni tambah sedikit tepung pulut. Kalau sudah apa tu, kalau adunan keras, tambah sedikit air. Kemudian tani bentuk bulat dan ketani leperkan. Kemudian tengah-tengah bagi lubang sikit, masukkan gula melaka. Ketani tutup, jadikan bulatan kembali dan ketani masukkan ke dalam air mendidih. Apabila ia timbul, itu artinya ia sudah masak. Okey, kemudian tani angkat yang ketani bulatkan atau terus golekkan ke atas kelapa parut sehingga ianya rata dan siap untuk dinikmati. Itu dia resipi pertama kita, iaitu kuih mana tadi? Kuih onde-onde labu kuning gula melaka. Itu dia resepi pertama sudah pun kita bacakan. Kemudian kita beralih kepada resepi kedua dan kita ingin bertanya juga kepada pendengar kita, bagaimana perkhabaran dan juga bagaimana mungkin ada yang sudah mencuba resepi-resepi kita sebelumnya ya, mungkin bagaimana, adakah sukses ataupun sebaliknya. Jadi kita kongsikan di mana keputusannya, adakah
Orang kata ni dapat

0: lambat hati keluarga dapat dipakai resepi untuk majlis dan sebagainya. Itu yang kita ingin mendengar ya. Okey, banyak yang menghantar ni di sini tapi semua minta resepi. InsyaAllah akan saya hantarkan nanti setelah program kita selesai ya. Ya, jadi nantikan dan juga boleh didapati di status Harmon FM. Ya, baik, kita beralih kepada mie rebus pekat berempah. Ini mie rebusan ni, saya memang gemar ni mie rebusan ni. Biasanya kalau saya membeli, kalau ada penyorang kata ni ayam yang koyak-koyak, harganya RM2. Jangan main-main. Bukannya banyak tu RM2 tu. Cuma semangkuk soto saja. Jadi kalau buat sendiri puas hati kan. Kalau mau daging lagi mahal harganya. Kalau daging disimpannya lebih kurang RM3.50. Jadi kalau keluarga besar, kenapa tidak kita cuba sendiri untuk mencuba resepiannya. Mie rebus pekat berempah. Memang sedap ni. Okey, katanya confirm menyelerakan. Ini memang ni, saya pun setuju. Memang sedap. Ya, bahan-bahan utama kita perlukan satu paket mie kuning. Kemudian setengah kilo daging. Ataupun dah mau pakai daging, boleh je pakai ayam. Okey, kemudian ada tahu yang telah pun digoreng. Telur rebus. Tauge telah pun dicelur. Sawi dan juga cili hijau dipotong-potong halus. Ya, cara memasaknya, kita rebus daging hingga empuk, hiris dan simpan air rebusannya. Kalau ayam boleh juga, tadi rebus ayam tadi, kemudian kita ni boleh koyak-koyak ayam itu untuk dihidangkan nanti, simpan di atas mie berkenaan. Kalau daging pun sedap, jadi pastikan air rebusannya jangan dibuang. Kemudian tadi kisarkan kentang dan juga ubi manis ataupun ubi keladi, keledek. Ubi kentang, ubi manis pun boleh, ubi keladi pun boleh. Tapi biasanya yang sedap ubi manis. Kemudian hingga halus kita ni kisar. Kemudian panaskan minyak, tumis bahan kisar. Kemudian kita ni masukkan rempah kari dan kunyit. Masukkan rempah kari dan kunyit, masak hingga pecah minyak. Masukkan kentang dan juga keledek ataupun ubi manis tadi yang telah pun dikisar. Tuang air rebusan daging ataupun ayam, kacau sebati, perasakan dengan garam dan juga gula. Ya, sebetulnya bahan-bahan yang kita perlukan tadi itu bahan utama tu sebetulnya. Kemudian bahan yang kita perlukan, setengah kilo ubi manis ataupun setengah kilo ubi keladi, ketani rebus dan ketani kisar, 6 biji ubi kentang sama juga rebus dan kisar, 4 biji bawang besar dikisar, 4 ulas bawang putih juga dikisar, 5 sudu besar serbuk kari, 20 gram udang kering, ni pun direndam dan dikisar. Ya, 1 sudu kecil serbuk kunyit, garam dan gula secukupnya. Itulah bahan-bahan untuk dikisar tadi ya, bahan-bahan untuk memekatkan kuah kari kita ya. Sekali lagi, setengah kilo ubi manis ataupun ubi keladi, 6 biji kentang, semua ni direbus dan dikisar. 4 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih juga dikisar.
1: Goreng sudahlah terpuji seantero dunia.
0: 5 sudu besar serbuk kari, 20 gram udang kering, rendam dan juga kisar, 1 sudu kecil serbuk kunyit, garam dan gula secukupnya. Itu untuk bahan kuahnya. Kemudian bahan untuk masa makan sekarang, boleh tadi gunakan 1 paket mie kuning. Kemudian jangan lupa rebus setengah kilo daging, terpulanglah berapa kilo tadi mahu. Kemudian direbus dan hiris, jangan dibuang ya punya air atua. Tahu digoreng, telur direbus, tauge dicelur, sawi pun dicelur, dicelur pun boleh, dan cili hijau dihiris nipis. Cara masak, rebus daging hingga empuk, hiris dan simpan air rebusan. Kisar kentang dan juga ubi keladi ataupun ubi manis hingga halus. Panaskan minyak, tumis bahan kisar. Bahan kisar tadi ialah bawang besar, bawang putih, itu semua masukkan. Kemudian masukkan rempah kari, masukkan kunyit, masak sampai pecah minyak. Masukkan kentang, masukkan ubi keladi atau ubi manis dan tuangkan air rebusan daging ataupun air rebusan ayam tadi ya. Kemudian bolehlah tani simpan perasa, perasa garam dan juga serbuk perasa. Itu dia. Selesai resepi kedua kita, sudah saya bacakan mie rebus pekat berempah.
1: Memang special, memang pedas.
0: Ya, semua minta hantarkan resepi, insyaAllah akan saya hantarkan ya. Ya, tapi kena sabar dulu selepas program ini nanti ya.

0: Semalam pun ada yang minta hantarkan saya resepi minggu lepas. Kan nyorang kata ni mendengar siaran ulangan pada hari Ahad, jadi anda sempat untuk mendengar pada hari Selasa. Tapi sebaiknya bis kita hantarkan ataupun minta resepi pada hari Selasa ya. Ya, kerana resepi pastinya ada bersama saya dan ditakuti DJ yang bertugas hari Ahad terdapat mencari resepi. Itulah bukan apa ya. Jadi sebaiknya minta sekarang. Okey, kita ni beralih kepada resepi ketiga. Resepi sambal udang. Sambal udang ni pun lain-lain orang lain caranya. Ini resepi sambal udang yang berempah dan juga menyelerakan. Kita gunakan udang. Udang ni apa saja jenisnya? Udang mau udang gala, udang biasa. Udang ni pun banyak kan namanya, ada udang laut, apa lagi? Udang laut, udang pas, apa tu? Udang keratas. Saya dengar ada kan? Kemudian ada udang gala, berbagai jenis. Memang lazat. Tapi yang paling sedap udang yang sedang-sedang basar lah. Puas hati. Kemudian kita ni gunakan cili kering, bawang besar, kemudian bawang merah, gula, kicap manis dan juga kicap karamel. Kicap karamel ni dah mau pun tak apa, tapi kalau ada boleh pakai. Sedikit pusu. Pakai pusu ni ya. Sedikit belacan, confirm sedap. Okey, itu dia bahan-bahan utama. Kita gunakan udang, kemudian cili kering sedikit. Mana-mana saja, kalau bis kita mau padas, simpan banyak cili. Ini lebih kurang 20 tangkai katanya. Kemudian bawang besar, bawang kecil atau bawang merah ya. Gula pasir, kicap manis. Jangan banyak gula pasal ada sudah kicap manis. Dan juga boleh kicap karamel. Sedikit pusu dan sedikit belacan. Ya, cara membuatnya mudah saja. Kita kita goreng dulu udang separuh masak untuk membuang air. Jangan masak terus, separuh masak saja udangnya. Kemudian tani kisarkan bahan-bahan tadi, itu bawang basar, bawang merah, itu semua dikisar. Kemudian tumiskan bahan-bahan sehingga pecah minyak. Pastikan sampai pecah minyaknya ya. Kata ni tumis barang-barang tadi ya. Kemudian apabila masak, pastikan api yang kecil dan masukkan satu sudu kicap manis ataupun kicap karamel, mana saja antara dua boleh. Masukkan sedikitlah, jangan terlalu, jangan banyak, jangan mengajut. Kemudian masukkan sedikit gula, sedikit air dan serbuk perasa secukupnya. Ya, apabila sambal sudah nampak pelikat, bolehlah kita letakkan udang dan hirisan bawang besar tadi kalau suka. Kalau anda suka, anda payah. Okey, kemudian kacau untuk sebatikan. Dan sambal tadi sampai sebati. Jangan lama-lama sebab udang sudah pun kita goreng separuh. Separuh masak. Jadi janganlah goreng lama-lama ya. Dan udang tadi sudah pun siap untuk dihidangkan. Itu dia, mudah saja caranya. Tumis semua barang-barang tadi yang bawang-bawangan itu. Tumis sampai pecah minyak. Kemudian api kecil. Masukkan kicap manis, kicap karamel. Ya, apabila nampak pekat, boleh masukkan udang dan hirisan bawang. Masak kerjanya enteng. Ya, pastikan dikacau rata dan anda payah lama-lama masak sebab udang sudah pun digoreng terlebih dahulu. Itu dia resepi kita yang keberapa ni, saya cek dulu. Okey, tadi yang pertama sudah sagu, kemudian tadi kita ni buat kuih onde-onde labu kuning ya, gula Melaka. Kemudian resepi kita yang kedua, okey. Resepi kedua kita mi rebus pekat berempah. Kemudian resepi ketiga tadi udang, sambal udang, dan kita ada resepi keempat. Resepi keempat kita iaitu ayam masak sos. Kita ada ayam masak sweet and sour. Ini dia ayam sweet and sour. Ini pun berharga ni ya. Kalau tanim Bali, sedikit genya. Berapa sudah harganya tu? Jadi kalau membuat sendiri, puas hati. Boleh cuba. Ya, mudah saja caranya. Resepi kita yang keempat,
1: kalau nyakit enggak boleh banyak,
0: iaitu ayam masak masam manis, sweet and sour. Okey, mula-mula kita ni gaul ayam dengan telur, tepung jagung dan juga garam. Itu caranya. Kita bacakan dulu resepi. Sebagusnya kita bacakan dulu resepi, ya. Okey, kita ni bacakan dulu resepi sebelum saya bacakan caranya. Okey, resepi memasak sweet and sour chicken. Okey, resepi yang digunakan ayam. Kemudian kita ni boleh ada option ni, boleh jual ayam yang bertulang ataupun isi ayam saja. Boleh jual. Kita ni potong kecil-kecil. Kemudian kita gunakan sebiji telur, 3 sudu besar tepung jagung, sedikit garam dan minyak untuk menggoreng. Tu ayamnya tadi tu, boleh gunakan ayam yang masih bertulang ataupun isi ayam, dipotong kecil, sebiji telur, 3 sudu besar tepung jagung, sedikit garam dan minyak untuk menggoreng. Ya, kuahnya pula untuk menjadikan ia sweet and sour ataupun masam manis, 3 sudu besar sos tomato, sos cili, sos tiram dan sedikit gula dan juga cuka. Kemudian kita ambil air dan sedikit tepung jagung, bancuh dengan air untuk memekatkan. Kemudian kita ada bawang besar dipotong kasar, capsicum merah ataupun hijau, boleh jual dua-dua. Kemudian tomato yang sudah pun dipotong dan sedikit nenas jika suka. Kalau anda suka, anda payah. Ada je orang dibaginya sedikit timun. Boleh jaganya timun ini ditakuti indah tahan. Cepat bersih, kan? Jadi janganlah, kalau anda mahu, kalau makan sekali bolehlah terus bertimun. Kalau anda mahu, kalau makan sampai ke malam ataupun esok, jangan tadi simpan timun. Memang bahaya tu. Nanti rosak semua masakan kita, ya. Kerana timun tadi akan mengeluarkan air. Jadi akan berairlah sweet and sour chicken kita ni. Ya, baik. Sekali lagi, bahan-bahan diperlukan ayam. Kemudian isi ayam pun boleh. Telur, tepung jagung, garam dan minyak untuk menggoreng. Untuk kuahnya pula, kuah sweet sour kita gunakan sos tomato, sos cili, sos tiram, gula, cuka, air, satu sudu kecil tepung jagung dipancuh dengan air untuk menjadikannya pekat, bawang besar dipotong kasar, capsicum merah atau hijau, buah tomato yang telah pun dipotong, sedikit nenas jika suka. Itu dia bahan-bahan untuk membuat sweet and sour chicken. Kemudian kita beralih kepada cara pembuatannya. Mula-mula kita gaul ayam dengan dengan sedikit tepung jagung dan juga garam. Goreng ayam sampai keemasan, angkat dan ketepikan. Kita toskan, ya, agar minyaknya dah ikut sama. Kemudian tadi panaskan sedikit minyak, kita ni tumis bawang besar sekejap. Ya, masukkan kapsikam, tomato dan juga nenas. Campur semua bahan, kuah, kacau masuk ke dalam kuali. Apabila mendidih, masukkan bancuhan tepung jagung. Masukkan ayam goreng tadi, gaul rata sampai kuah melekat. Itu dia, mudah saja. Mula-mula kita ni satukan isi ayam dengan telur, tepung jagung dan juga garam. Kita ni goreng keemasan, angkat dan toskan. Panaskan sedikit minyak, ditumis bawang besar sekejap. Masukkan kapsikam, tomato dan juga nenas. Campur semua bahan, kuah, masukkan dalam kuali, ya. Apabila mendidih, masukkan bancuhan tepung jagung supaya pekat sedikit. Kalau anda mahu pun boleh jual. Masukkan ayam goreng, gaul rata sampai kuah melekat. Kalau mau ikan pun sama ni, boleh juga ambil isi ikan, kita ni gaul sama tepung, bagi sedikit garam, bagi telur. Sama macam tadi, digoreng dulu sekejap dan kita ni tumpahkan kuahnya. Kemudian itulah resepi kita, siap untuk dihidangkan. Okey, ingatkan tadi yang terakhir, ada lagi satu rupanya resepi ni. Resepi ni baru saya kena pinta. Ngam saya surfing-surfing, saya nampak resepi ni. Jadi tidak keberatan untuk kita kongsikan bersama, yang maklumlah musim mangga, kan? Ni yang minta resepi kerabu mangganya. Okey, ni dia. Kerabu mangga. Jadi semoga meminta tadi, berpuas hati hendaknya. Ya, resepi terakhir yang akan kita kongsikan iaitu kerabu mangga. Jangan susah hati kalau ketinggalan. Akan saya hantarkan nanti. Asal habis kita minta, akan saya hantarkan resepinya. Masakannya anda pulang diantar tu, anda sempat minta. Dah sempat bermasak. Resepinya sejam, tak habis kita mencuba. Okey, resepi kerabu mangga. Ah, ni sedap ni. Ah, macam mana di kadai ni, ah. Ya, mangga muda kata ni kupas, kemudian tani rendam dalam air sejuk seketika. Ah, supaya apa tu ni? Supaya tahan ranggup. Ah, rupanya kalau direndam pakai air sejuk, air dalam ispok tu, ah, mangga tadi akan tahan ia punya crispy-nya, crispy keranggupannya. Kemudian tani ambil tomato, buah tomato, kata ni buang biji, lada padi, bawang besar, daun ketumbar. Kalau ada mahu daun ketumbar ni pun dapat. Udang kering, ah, ni penting ni. Udang kering disangai sekejap dan ditumbuk, tumbuk kasar sampai halus. Kacang tanah sama juga disangai dan juga ditumbuk kasar. Kemudian pusu, sedikit pusu. Tapi biasanya kalau saya sudah makan udang kering, dapat yang lagi pusu, ah. Kalau mau juga boleh pusu sama udang kering. Pusu ini digoreng kemudian ditumbuk kasar juga. Kemudian kita sediakan serai, sedikit gula, sos ikan, daun limau purut dan juga perahan air limau kasturi. Itu dia. Semua ni mesti ada. Kalau ketumbar tu ditinggalkan, dah kenapa? Boleh pilih juga udang kering ataupun ikan bilis. Itu pun boleh. Option, ha? Dan sekali lagi kita bacakan resepi kerabu mangga. Kita potong mangga kemudian tani rendam pada air sejuk seketika untuk mengekalkan keranggupan. Ya, tomato, kita ni buang biji, lada padi, bawang besar, daun ketumbar, udang kering, kacang tanah. Semua ni ikan bilis ataupun pusu, semua ni disangai sekejap kemudian ditumbuk kasar. Kemudian serai, gula, sos ikan, daun limau purut, perahan air limau kasturi. Ya, semua tu disatukan. Nah, itu dia, selamat mencoba resepi kerabu mangga ataupun orang kata ni sambal mangga. Jangan lupa belacan tu, ah, mesti ada juga sedikit perbaik. Kalau aku mesti ada tu belacan tu. Sedikit perbaik. Pasal kata ni sudah ada udang kering, ada pusu. Tapi kalau mau jual merasakan lebih lagi sedapnya, bagi sedikit belacan. Jangan banyak. Sedikit sahaja. Itu dia. Sudah ada 5 resepi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 resepi sudah pun saya kongsikan pagi ni. Semoga habis kita dapat mencuba kesemua resepi berkenaan. Ya, baik, sebelum berpisah kita cek dulu mungkin ada persoalan dari pendengar kita. Okey, semua minta resepi, insyaAllah akan saya kongsikan.
2: Campur cili, campur udang kering, bila makan mata naik juling.
0: Okey, katanya sudah cuba resepi minggu lepas. Boleh tahan. Nah, itu dia, dapat Joseph kan. Tadi makan ramai-ramai bersama keluarga. Jadi kuantitinya akan lebih banyak apabila berbanding dengan kita ni makan di kedai. Memuaskan hati keluarga, itu dia. Okeynya, pakai udang kapur pun bolehnya. Jangan lupa hantar resepi. Okey. Terima kasih Sarbanon Kia. Udang kapur ada, udang laut ada, udang keratas ada, udang galah ada, bermacam jenis udang. Masa ni banyak tau udang, harga pun lumayan lah. Kerana nyorang kata ni musim banyak ni, banyak udang ni, harganya pun okey lah, boleh tahan lah. Mampu milik, alhamdulillah. Dan mengenai dengan mangga pun, alhamdulillah, mangga memang banyak ketika ni. Kalau kata ni berjalan, memang kata ni nampak tu sana sini pohon mangga panuh, panuh sekali buahnya. Mungkin ada yang teslion dan terdapat pohon, jangan lupa boleh datang kepada tuan rumahnya, minta, jangan diambil suka hati, minta izin. Jangan suka hati mengambil, tu berdosa. Orang tu apa tu, tuan rumah harap-harap menunggu masa, tapi habis semuanya. Ya, pastikan, biasakan untuk meminta izin ya kepada tuan punya. Baik, kita akhiri segmen Dapur Harmoni untuk kali ini. InsyaAllah saya akan menghantarkan ke setiap habis kita yang meminta resepi melalui telah WhatsApp kami 8333941, dan anda boleh juga melihat dari talian kami di status Harmoni FM. Ya, akhir kata, selamat mencuba untuk semua dan kita jumpa lagi minggu hadapan dengan resepi yang lain pula. Ya, salam hormat dan jumpa lagi.

0: Ni macam bisai tapi selamat ke indah. Ni bisai tu juga. Paning juga cuma nak milih ni.
1: Bang, batal cuma renung sayur itu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
0: Inilah yang abang mencek ni, mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma nak kita ni kan tahu sayuran ni bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayur itu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Begun bang
0: Ani cua.
1: Ani na bang, cuma ni ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lain?
1: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
0: Cuma tu. Jadi confirm lah ni bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana tiap abang dengar.
1: Kita atu jual luan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standard bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Sokonglah hasil ladang tempatan kita ni.

Ya, baik, sudah pun dah pukul 11.07 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Ya, terima kasih kepada semua yang telah pun memberikan feedback yang baik dalam segmen Dapur Harmoni kita ya, seperti biasa setiap minggu. Dan apa yang kami harapkan, selamat mencuba untuk semua.

adalah seorang putri bangsawan, dan aku terlalu lupa untuk mengunjunginya. Laila, sekarang juga aku pergi ke padang pasir sana, agar aku tidak lagi melihat benteng yang membatasi kau dan aku.

Pelbagai kisah kehidupan yang menyentuh hati. Ia penuh kejutan, pelbagai kisah lucu, gelak ketawa, persahabatan dan rahsia tersembunyi namun penuh makna kehidupan. Jangan lupa ikuti sketsa Gerai Kita ni setiap hari Rabu pukul 2.30 minit petang dan siaran ulangannya setiap hari Sabtu pukul 4 petang di Harmon FM. Gerai Kita ni tempat cerita bermula dekat di hati anda. Terbitan rakan setugas Norida Aniwati.

itu dia pasangan suami istri Laila dan Kais Mohsen dan juga Titik Sendora. Ya, 11:12 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Ya, ada di sebuah gerai kecil menyimpan

Ya, 11.15 minit pagi terus mengiringi perjalanan habis kita di sebelah pagi ini. Hati-hati selalu ke mana pun hala tujuan, habis kita biar lambat asal selamat.

Itu dia sebuah lagu daripada Nas Atia, Aku Bahagia Bersama Deritaku. Itu dia, hidup sendiri bukan berarti kita mengalah ya, bukan berarti kita kalah. Ha, itu kerana kalau kita rasa hidup sendiri lebih bahagia, teruskan kehidupan kita ya.

Ya, berlalu sebuah lagu daripada Osman Amzah dan juga Salimah Mahmud dengan lagu mereka Nyanyian Asmara. Ya, 11.28 minit pagi. Ya, sungguhnya orang hebat bukan dia yang memiliki banyak cinta, tetapi orang yang hebat yang dapat menolak kehadiran cinta lain demi mempertahankan satu cinta. Itulah definisi cinta sebetulnya, ya.

Ya, 11.33 minit pagi. Bagaimana perabaran seri rumah pagi ini? Mungkin sedang sibuk ataupun sudah pun siap menyediakan jadah makan tengah hari. Cuma menanti kepulangan suami dan anak-anak. Ataupun sebaliknya, suami yang menyediakan. Ya, maklumlah mungkin suami sudah pun bersara ataupun tidak bertugas hari ini. Ya, jadi kita berbagi tugas antara suami dengan isteri. Yang penting kebahagiaan adalah milik kita semua. Jika kita pandai menjaga, mengambil hati pasangan kita, InsyaAllah semuanya akan terus bahagia. Ya, terima kasih Hajah di telefon online bersama kita.

Ya, kiriman daripada Leha di Katok B, katanya saat orang lain bicarakan keburukan kita padahal kita tidak pernah mengusik kehidupan mereka, maka itu petanda bahawa kehidupan kita sebenarnya lebih indah daripada mereka. Dan ada nampaknya cukup sekian pertemuan ada bersama saya untuk hari ini. Saya Jafar Zamun Udiri. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan, jaga tali silaturahim. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 pagi. Manakala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurida Haniwati. Saya terus menemani Auda hingga pukul 3 petang nanti ya. Selasa hari ini 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 19 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kepada Auda yang masih setia bersama kami. Ya, terima kasih juga rakan-rakan WhatsApp yang seperti biasanya menyapa Harmoni FM. Dan jangan lupa nanti berpantun ria ya pukul 2 petang bersama saya dan Rino, tema ya pada minggu ini Hari Raya Aidil Adha. Jangan lupa bersedia dengan pantun-pantun Auda berpantun ria pukul 2 petang nanti. Baik, untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, waktu

Zohor akan berakhir waktunya pada pukul 3.40 minit petang. Dan di sebelah malam nanti, ikuti bersama Rentak Retro, terbitan rakan saya Helmi. Siarannya akan dapat Auda ikuti selepas berita pukul 8 malam nanti. Sementara itu, kepada Auda yang ingin mengetahui perkembangan terkini jemaah-jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci, ikuti bersama laporan haji dari Tanah Suci juga malam ini nanti selepas Rentak Retro. Ya, ikuti bersama. Baiklah, Auda, sekarang pukul 12.28 minit tengah hari. Ya, sekali lagi, selamat tengah hari semuanya. Ya, mungkin ada yang terasa berat hari ini. Ya, bukan berat apa. Mungkin banyak perkara-perkara yang difikirkan yang rasanya menyulitkan. Ya, tidak mengapa. Menangis mungkin apabila kita rasa begitu, kita akan terasa sedih dan mengeluarkan air mata itu tidak mengapa. Ya, menangis bukan tanda kita lemah, penat bukan tanda kita kalah. Ya, itu tanda kita sedang berjuang. Jangan kita bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Setiap orang ada masanya sendiri dan mungkin masa kita belum tiba lagi, tapi ia sedang menghampiri. InsyaAllah, ya, bisikan perlahan pada diri kita sendiri, aku belum tewas, aku cuma sedang diuji. Dan selagi kita masih bernafas, selagi itu masih ada peluang untuk kita berubah, untuk sembuh, untuk berjaya. Baiklah, terus dengarkan lagu ini.

penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

talian 8771304, Awang Kifli bin Haji Muhammad Yassin 8851636, Pinggiran Haji Syamsul Rizal bin Pinggiran Haji Ahmad talian 8974041, dan Awang Muhammad Nur Hamzi bin Haji Osman talian 8362728. Dana berapa-berapa penyertaan juga boleh diperolehi di alamat berikut, Jalan 60 Simpang 96 nombor 28, Perpindahan Kampung Rimba Gadung. Sekali lagi terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmon FM di tengah hari ini. Dari Nancy Moore mengusikkan kata-kata ini, buah yang kulitnya cantik pun kadang masam isi di dalamnya. Begitu juga kita manusia, janganlah kita menilai dari luaran saja. Kadang yang kita sangka tidak baik itulah yang menolong kita, dan kadang yang kita sangat percaya itulah yang menikam kita. Berhati-hati ya. Baik, terima kasih Anand Simon mengongsikan kata-kata ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar katanya? Selamat tengah hari. Saya sihat ya. Cikgu Cuk di sini baru balik kerja. Ani mengambil anak ya, Adam balik sekolah 1.30 petang. 1.30 tengah hari ya, sambung kerja lagi sampai pukul 3 petang, kata Cikgu Cut ya. Cuaca di Tutong masa ini cerah dan panas ya, alhamdulillah. Jaga diri semua. Salam sayang dari Cikgu Cut di Baitul Rizki, Kampung Kerian Tutong. Terima kasih Cikgu Cut menyapa Harmoni FM. Ya, terima kasih juga Mahdini, Negara Brunei Darussalam yang mengongsikan nama terkata tengah hari ini. Kebahagiaan kita tidak akan sama dengan kebahagiaan orang lain. Dari itu, berbahagialah dengan cara kita sendiri. Teruskan kebahagiaan dengan semampunya. Nikmati seadanya dan sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Syukur, alhamdulillah. Baik, terima kasih Mahdini mengongsikan mutiarakata tentang kebahagiaan ya. Baiklah, juga menyapa Harmon FM dari Haji Agusni atau Haji Rosni. Oh, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat tengah hari dengan saya. Selamat tengah hari. Ya, apa khabar katanya? Saya sihat. Semoga ceria selalu semuanya.

Ya, Jagus ni menghantarkan ya pantun untuk bersama kami nanti menerusi berpantun ria pukul 2 petang ya. Baik, terima kasih Haja Gusni atau Haja Rusni yang berada di Tutong ya. Baik, terus dengarkan kami di Harmon FM sekarang pukul 12.46 minit tengah hari. Baik, selepas ini ya ikuti bersama Mutiara Hati terbitan rakan saya Zura.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini, perasaan marah. Emosi atau marah boleh disebabkan oleh perasaan yang terluka atau adanya perilaku yang tidak diharapkan oleh seseorang. Maka dari itu, perasaan yang dirasakan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan boleh membuatkan seorang marah. Hal tersebut hanya bisa dicegah dengan mengendalikannya atau memaafkan hal tersebut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan tentang larangan marah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sampaikanlah suatu perkataan kepadaku dan ringkaskanlah mudah-mudahan aku memahaminya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Lalu aku mengulanginya berkali-kali.

semuanya dibalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Seperti yang sudah diketahui, emosi marah ini boleh melahirkan kekuatan fizikal yang besar. Kekuatan tersebut bahkan boleh menguasai hati dan pikiran manusia. Emosi ataupun marah yang muncul boleh melahirkan nafsu yang besar dan merusak akal yang sehat. Sebab itu, agama Islam melarang umatnya untuk berada dalam keadaan marah. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itulah dia dari Mazwin Hamzah dengan lagu Aku Ingin Dekat Padamu. Baik, kita pada pukul 1 tengah hari ini nanti berita perdana akan disiarkan. Dan sudah ramai yang menghantarkan pantun-pantunnya. Terima kasih semuanya. Dan juga menyapa Harmon FM dari Leha di Katuk B. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tengah hari katanya. Semoga sihat selalu semuanya. Amin, amin, amin. Baik, Leha juga menghantarkan kata-kata ini, pesan hari ini katanya. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Wah, cantik kata-katanya. Terima kasih, Leha. Terima kasih juga Sarah Banun K, menyapa Harmon FM tengah hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Semoga tetap sehat walafiat semuanya. Ya, terima kasih. Baik juga Hasni katanya, cuaca di Kudang kuat panas, Anikan membuat kek. Wah, terima kasih Hasni. Baik, terus setia bersama kami di Harmony FM. Terus dengarkan lagu dari Nasir Wahab, Kau Yang Pertama.

بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman yang diadakan di Villa Borsig, Berlin. Berangkat mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba kebawah Duli Yang Maha Mulia di perkarangan Villa Borsig dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus lepas itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-a-tete. Dalam titah, Baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan

0: Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Muara Port Company sendirian berhasil

Indonesia meningkatkan langkah pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam yang mencetuskan kebimbangan antarabangsa. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia berkata kerajaan meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Meskipun wabak itu belum diklasifikasikan sebagai pandemik, pengisytiharan WHO menekankan keperluan terhadap kewaspadaan global. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran kekurangan dana yang teruk menghalang operasi kemanusiaan di seluruh wilayah Palestin menyebabkan lebih ramai orang kelaparan dan tanpa akses kepada perkhidmatan kritikal. Timbalan jurucakap PBB berkata dana kecemasan 2026 yang cuba mendapatkan lebih $4 bilion untuk membantu hampir 3 juta orang di seluruh Gaza dan Tebing Barat buat pada masa ini hanya 12% dibiayai. Jelasnya, impak kekurangan dana amat jelas

0: dalam bantuan makanan. Iran menerima maklum balas daripada Amerika Syarikat mengenai cadangan keamanan terbaharunya melalui perantara Pakistan dan perbincangan antara kedua-dua pihak masih berlangsung. Perkara itu dikongsikan oleh jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei. Berucakap pada sidang media di Tehran, Baghaei berkata walaupun Amerika Syarikat secara terbuka menolak cadangan keamanan 14 perkara yang bertujuan menamatkan konflik, Tehran masih menyemak semula cadangan tersebut. Beralih ke sukan. Arsenal semakin dekat untuk menjuarai Liga Perdana Inggeris musim ini selepas mengutip 3 mata penuh menentang Burnley awal pagi tadi. Beraksi di laman sendiri, Arsenal menang dengan keputusan 1-0 sekaligus mengukuhkan kedudukannya di persada Liga mengumpul 82 mata. Saingan Liga diteruskan awal pagi esok dengan 2 perlawanan, AFC Bournemouth bertemu Manchester City manakala Chelsea bakal menerima kunjungan Tottenham Hotspur. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dan Hazim Haji Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat ikuti pada pukul 3 petang nanti waktu Brunei.

Tidak ada lama kehidupannya kita tidak yang lebih bermakna daripada keluarga. Di sinilah segala impian bermula, tempat kasih disemai, tempat harapan bertunas. Ya, tema Hari Keluarga Kebangsaan, Keluargaku Harapanku, mengingatkan kita bahawa keluargalah sumber kekuatan, tempat kita belajar erti kasih sayang, tanggungjawab, hormat dan pengorbanan. Ya, setiap senyuman, setiap doa dan setiap sokongan daripada keluarga membawa kita melangkah lebih jauh, ya, mencapai cita-cita dan mengharungi cabaran hidup. Justru, marilah kita terus

menyayangi keluarga kita, memperkukuhkan hubungan dan menghargai setiap saat bersama mereka kerana keluargalah harapan masa depan kita. Selamat menyambut Hari Keluarga Kebangsaan, keluargaku, harapanku. Dana juga Auda, sebenar sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2026, Harmon FM membawakan sebuah drama khasnya berjudul Bisikan Sutra karya M. Salman Brunei Darussalam. Ia sebuah kisah masyarakat di sebuah kampung yang pada awalnya hidup aman damai, terdiri daripada pelbagai latar belakang, usia dan pekerjaan, namun tanpa disedari sikap negatif seperti iri hati, mementingkan diri sendiri dan kurangnya rasa hormat mula merenggangkan hubungan sesama keluarga, jiran, tetangga dan sahabat. Ya, kompleks mula tercetus apabila salah paham kecil yang menjadi semakin besar akibat sikap tidak mahu mengalah dan enggan mendengar nasihat. Ya, dengarkan dan ikuti siarannya pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 11 pagi di Harmoni FM yang menampilkan barisan pelakon Walimul Fazil, Abang Ron, Zamri Haji Jamaluddin, Masita Tamil dan Siti Fairuz Haji Ibrahim. Jangan lupa dengarkan dan ikuti siaran drama ya, sebenar sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2026, Bisikan Sutra. Ya, pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 11 pagi di Harmoni FM. Terus dengarkan lagu dari Eva Rizan pula. Ini dia, Rasa Hati.

0: Eh.
1: Balumbalik, je. Lakit lagi santai-santai.
0: Aw, ni nama layan. Ni si Zaidi, cerita-cerita pasal jemputannya. Arah jiran berkawin-kawinan.
1: Oh. Ha. Baik jatuh bahar, kenal akan lagau. Daripada indah kenal lagau, jiran jola gitu.
2: Aw, kerja. Nganya aku ni, sebenarnya, malas ku kan pergi tu ni muka
0: malas.
3: Di sebuah gerai, gerai kecil menyimpan pelbagai kisah kehidupan yang menyentuh hati, penuh kejutan, pelbagai kisah lucu, gelak tawa, persahabatan dan rahsia tersembunyi namun penuh makna kehidupan.
1: Eh, kau ni lurus-lurus berpadahan ni bahe. Orang bertanya.
3: Ikuti ikuti sketsa gerai kita ni setiap hari Rabu pukul 2.30 petang dan siaran ulangannya setiap hari Sabtu pukul 4 petang di Harmon FM. Gerai kita ni tempat cerita bermula dekat di hati anda.
2: Macam mana kan tu kan kan pigi? Eh, kan indah juga.
1: Eh, baik tak pigi.
0: Pigi dah kenapa pulang? Dah diaga kawan ni jadi.
2: Bukan. Macam malas ku bae.

Adakah awak suka membaca novel dan berangan ya ingin menjadi seorang penulis novel? Ya, atau Auda sudah mula menulis tapi tersekat di tengah-tengah jalan cerita? Inilah peluang Biskita. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah akan menganjurkan ya, program penulis muda 2026 bengkel penulisan novel yang akan membimbing membina idea cerita yang berkualiti, teknik penulisan yang berkesan juga penyusunan plot yang menarik pembaca. Yang motivasi hingga novel berjaya disiapkan. Terbuka untuk peserta berumur 15 hingga 35 tahun sahaja. Penyertaan adalah percuma, slot terhad ya. Jangan simpan cerita Auda, realisasikan ia menjadi sebuah novel. Baiklah, sebarang pertanyaan lanjut, Auda boleh menghubungi urus setiap program penulis muda bengkel penulisan novel melalui talian 238-251-1 sambungan 167 atau 191 atau 192. Baiklah rakan WhatsApp, menyapa assalamualaikum lagu salam ya, selamat tengah hari katanya dan selamat bertugas, semoga sihat selalu, amin, dan dipermudahkan segala urusan di dunia dan juga di akhirat ya, senyum-senyum selalu dan

Baik, terima kasih kepada yang telah menghantarkan pantun-pantun. Sudah ramai yang ikut serta menerusi Bar Pantun Arya pukul 2 petang ini nanti ya. Bersedia. Dan kepada Auda yang hendak menghantarkan pantun-pantun, jangan lupa WhatsApp Harmon FM 8333941. Bar Pantun Arya akan terus ke udara hingga pukul 3 petang nanti bersama saya Nuri Dahniwati dan Irwan Rino. Baik, selasa hari ini 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 19 Mei 2026 Masihi.

0: Arumi FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
1: Harmony FM.
2: Kan kemana kita tu, ah?
3: Ni nalayakan kami ke sana. Nataku dohong terjumpa calai atuk. Boleh tak siawang kali menolong mengisikan burang?

0: Gwane.
1: Ah, boleh eh? Bah, mari tiap orang atur. Aku mengisikan.
2: Berterima kasih, Nay.
3: Sentiasa memulakan pertanyaan dengan tujuan untuk menolong. Ia merupakan sikap sopan santun yang berpribadi mulia, menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat.

0: na ka lagi niyo ang. Ni kan rumah kawan ku sekaya pa. Adi, oh baik baik sedikit deh kau jalan baca satu. Aku pergi ke bapa weh. Jangan kau kan macam-macam wong eh. Kau waktu bah, belum lagi dilesin mandu, umur belum sampai.
1: Jika udah ingin memandu, pastikan umur Auda mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa.

0: bagi sekarang pukul 2 petang seperti yang dimaklumkan tadi. Sekarang kita bersama berpantun Arya di petang Selasa ini. Bagi rakan saya Irwan Rinos pun berada di di mana ya? Depan kah? Di belakang kah? Siring di siring.
1: Sebelah kiri.
0: Sebelah kiri.
1: Sebelah kiri.
0: Tapi ini hampiran tua. Jauh tu tu.
1: Dua berpemitar. Kan siring pintu sudah.
0: Kan siring pintu.
1: Kan siring dekat pintu.
0: Tu siring pintu sana. Ya, assalamualaikum Rina, apa
1: khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Dipertemukan kita lagi segmen berpantun Ria. Keluarannya hari ini hari Selasa.
0: Selasa 1 Zulhijjah. Ya, 1447 Hijrah.
1: Betul.
0: Bersamaan 19 Mei 2026 Masih.
1: Jadi kita sudah berada minggu ketiga Mei ya.
0: Ya, bulan Mei.
1: Bulan Mei dan insyaallah hari pertama hari di bulan Zulhijjah. Kalau kita ni melihat dua hari yang lepas apa punya kita ni muriyah anak bulan Zulhijjah tidak sabit kelihatan, maka Zulqaidah digenapkan 30 hari dan insyaallah hari raya Aidiladha akan jatuh pada hari Kamis 28 hari bulan ya.
0: Ya betul, 28 Mei kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha.
1: Hari Raya pertamanya kita ni dan diikuti Hari Raya kedua pada hari Jumat dan Hari Raya ketiga jatuh pada hari Sabtu ya.
0: Jadi
1: Hari Raya Haji dan insyaAllah kita ni jemaah-jemaah haji kita ni pun bertungkus lumus kita ni masa ni di Kota Suci Mekah untuk mendapatkannya kita ni ruang dan peluang menunaikan fardu haji bagi musim haji 1447 Hijrah bersamaan dengan 2026. Jadi ada kaitannya pantun kita hari ini berkaitan dengan pantun haji ya.
0: Tema kita pada minggu ini Larino ya. Sama-sama kita menyemarakkan. Ya, sebenarnya kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada minggu depan nanti ya.
1: Insyaallah ya. 28 hari bulan Mei 2026 jatuhnya Hari Raya Aidiladha bagi negara Brunei Darussalam setelah diumumkan anak bulan Zulhijjah pada petang hari Ahad yang lalu ya. Jadi ada kaitannya pantun-pantun haji, lontarkanlah ataupun kirimkanlah pantun-pantun bis kita ke talian WhatsApp Harmony FM. Mungkin bis kita ingin berkongsi pantun haji dan juga kata ni ya, setiap Hari Raya Aidiladha ni kata ni mengimbas mengingati peristiwa agung Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam dengan kuasa dan kebesaran Allah, maka bertukarlah ia menjadi seekor kibas. Kata ni bukan di segmen ceramah tapi kata ni di segmen pantun Ria.
0: Jadi sama-sama kita mengambil iktibar daripada cerita tersebut.
1: Betul, baik.
0: Sudah pun banyak pantun yang dihantarkan seawal pukul 12 tadi lah Rino ya.
1: 12.48 sudah ada pengantarnya. Terima kasih
0: kepada yang menghantarkan yang sama-sama turut serta menyemarakkan juga
1: pantun Ria kita berkaitan dengan tema haji. Dua minggu depan pun tadi masih lagi pantun haji ya. Baik, kepada pendengar

0: Dengar kita ni, tadi buka gelanggang, mungkin boleh jom bersama kami nanti di dalam talian ya, dalam talian, hubungi kami nanti di talian.
1: Ya, ya, kepada yang hendak menghubungi kita, 2227236 secara langsung, secara betul. Live ke udara.
0: Ya.
1: Kamu mendengarkan suaranya, boleh dilalukan untuk berpantun bersama kita.
0: Betul. Baik, satu lagi, takut karangnya kita ni terkeliru, mengeliru, kita berikan 3 pantun setiap minggu.
1: Pantun.
0: Jadi, tema tu kalau dapat tiga. Kalau anda dapat satu tema, pantun itu satu tema yang bertema, yang dua dan tiga boleh dibebaskan sebetulnya ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Dialulukan.
0: Dialulukan. Baik, Noridah. 12:48 pantun. Pantun untuk nantinya, pantun untuk nanti. Okeynya pantun dua kerat dulu. Raya kini kembali lagi, bukan raya Aidilfitri tapi hari raya haji.
1: Tepat sekali. Ini pula pantun dapat kerat.
0: Betul.
1: Berlari ke kedai membeli telur untuk breakfast di pagi hari, didoakan ya semoga mendapat haji yang mabrul kepada yang menunaikan fardu haji. Amin.
0: Alhamdulillah. Tapi apa yang tadi dengarkan laporan dari Kota Suci Mekah dari pelapor haji kita ya. Semua sihat-sihat belaka, alhamdulillah. Lah ya. Baik, seterusnya lagi ni sudah tadi pasal masakan. Macam mana jual macam.
1: Tapi bukan pantun ya Rino ya?
0: Bukan pantun.
1: Masakan dihantarkan.
0: Hasil.
1: Apa resipinya ni? Nyaman usulnya. Masakan.
0: Tani dah dapat menjawab. Ajah Puziah punya pukulan ni.
1: Itulah sekali dia tekan Rino tadi keluar terus masakan ini ya.
0: Baik, Ana. Assalamualaikum Medindanya. Adik, masakan saja ni.
1: Ada lagi masakan.
0: Hari Selasa ni.
1: Gambar masakan.
0: Macam boras je usulnya ni. Daun pandan ampai-ampai. Baik, tapi, join dah mengampai.
1: Tapi nyaman-nyaman usulnya. Gambar-gambar makanan ni dihantarkan inilah Rino ya.
0: Ini mengapa lagi menangis ni?
1: Ada lagi. Menangis. Ada emoji menangis. Apa sebabnya tu? Tapi ada gambar makanan juga sana tu.
0: Mungkin dia membuka Ana. Apa
1: yang,
0: ni?
1: Yang ditangisi ni bang.
0: Apa ni nyorang kuih anu ni? Kuih bom kah?
1: Bukan ni, ada piasawan ni bang.
0: Iya tebah. Apa namanya
1: Putri
0: ni?
1: Putri Mandi.
0: Putri Mandi. Tapi anunya orang yang berumput teh juga.
1: Ada.
0: Ada hiasan daun pandan.
1: Hiasan daun pandan. Lawak. Bisa saya pulang hari ni ya.
0: Penarikan gitu.
1: Ya betul. Nampak apa yang kita ni menarik perhatian dan menyelerakan.
0: Betul.
1: Satu persatu untuk menyambut. Tapi heran juga ada emoji menangis.
0: Mengapa?
1: Pasal apa?
0: Mengapa? Baru je bercerita, jangan cerita pasal makan ni tadi.
1: Baik, terus lagi.
0: Mahdini, Negara Brunei Darussalam, 3 buah pantun untuk pantun Ria Harmoni FM. Katanya, hendak dulang diberi dulang. Atas dulang selendang merah. Baik, janda tersabut selendang sutra. Kebilangan saja lagi kena sabutan ni. Baik, hendak dulang diberi dulang. Atas dulang selendang merah.
1: Hendak gudang
0: kubari gundang
1: gudang, tinggal gudang basarah tu ke tu tempat penyimpanan
0: baras.
1: Baras.
0: Hendak gudang kubari gudang tinggalkan pantun tinggalkan
1: sepatah.
0: Pantun barang sepatah. Gudang mana ni ya?
1: Gudang mana? Ini kan gudang baras di Kedung itu kan di,
0: kalau di Belait gudang baras di anu ni Jalan Bunga Rambai. Tempat menyimpan apa baras. Kalau di Belait, kalau di anu di Beribi
1: di Beribi. Berhadapan dengan ibu pejabat polis di Raja Brunei.
0: Betul. Masa ni banyak mangga sana tu. Bampayan
1: tapi
0: mangga.
1: Tapi dia tahu siapa punya mangga tu
0: Dah tahu.
1: Jangan jual. Yalah, asal masalah je tadi kau mengambil mungkin kaki tangan gudang di Kedung itu barangkali ya.
0: Ujung-ujung sekarang kita masukkan menjuluk mangga. Nda kita dapat balik pusing kita sekarang. Ada ni ya. Kena gurih sama pita ketawa. Musim mangga ni. Padian. Kalau ada mangga jangan terbanyak sebiji dua saja. Jangan banyak makan mangga juga. Takut batuk. Sambal belacan dengannya adalah. Langau melintas pun lagi ketahuan tu. Musim mangga sana sini ni masa ni. Masya Allah.

0: Ya, kembali lagi kita bersama. Batuk kami dua yang tak Mangga punya pasal.
1: Pasal Mangga punya pasal tadi kan, pasal Arina dah menyebutkan tadinya pusing-pusing. Benar tu, berhati-hati je walaupun berhati-hati. Mangga tu sering jalan.
0: Jangan
1: ujung-ujung.
0: Jangan dah masuk.
1: Ujung pondok-pondok di bawah pohon mangga tu.
0: Kenapa? Jangan baibunnya mo. Ada lagi satu. Perasan, ya kan balik ni, kan balik.
1: Kan balik.
0: Pusing-pusing pelitannya laut.

0: minta aku sebiji dua aja tapi sekantong.
1: Kalau benar-benarkan makan, pertama minta. Sekali baby mangga tu kan itu sedap tu. Ia memang dah masam. Dimakan dengan biji.
0: Kancang ceritanya bagi bagi terliur.
1: Kalau kena lagi dengan sambalnya itu.

0: Ya, terpatut-patut lagi kita menyebutkan sambal mangga tadi dari Noi ya. Benar, apabila dia menyebutkan baby mangga.
1: Kalau dia menghantar awalan ni bisa ni. Kalau dia menghantar ni, dia menghantar bilang orang bekerja sibuk.
0: Itulah. Baik. Terus lagi pantun.
1: Cuma ni, tunggu dulu. Udah pendengaran dihormati sekalian, kalau habis kita ada mangga, dua tes liur kami ni macam orang mengidam.
0: Bukan Nur yang tes liur, tapi Arino yang tes liur tu. Yang minta antar itu.
1: Terus terang beritahu, batang dah makan mangga ni. Ini musim kadang-kadang melintas melihat dia anu tu. Balas kamu cakap lah Nina.
0: Itulah. Pergi ke pasar bersama kakak. Kalau rasanya anda dapat memetik mangga-mangga yang sering jalan itu ke pasar saja, ke tamu kah, ke mana Rino.
1: Sambungnya tu lepas ni bah pasar gadong tak kata ni ada tu sampai cacap pun.
0: Ya betul. Ya, pergi ke pasar bersama kakak hendak membeli buah membangan. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Salah dan silap harap maafkan.
1: Membangan tu lagi anu belum musim, baru jo kan berpucuk bunga. Allah ma. Okey, burung tiung di pinggir hutan hinggap seekor di tepi tangga. Budi yang baik jadi ingatan. 1000 tahun terkenang juga. Kalau orang baik kan ya.
0: Betul, betul Rino ya. Akan tetap dikenang.
1: Tetap dikenang. Akan,
0: namanya sentiasa sentiasa tersemat di hati. Itulah.
1: Kata orangnya padipuan di atas bukit buat bakalan orang berjalan. Budi bistuan bukan sedikit jadi ristaan. Tinggal kenangan tambah-tambah lagi kalau ada orang mengirim mangga, kami kenang baik je budinya tu.
0: Lagi Rino.
1: Astagfirullahaladzim. Daripada mana tadi? Mahdini.
0: Daripada Mahdini.
1: Mahdini ya? Tak punya pasal. Mudahan kita ada mangga. Nanti kami deh turunkan mangga kita tu. Mangga ni ada. Tunggu dulu. Mangga ni ada berapa macam kalau Noridah boleh tahu?
0: Banyak kan? Macam-macam jenisnya. Mangga
1: Ini mangga mempalam. Mangga
0: betul.
1: Ipul.
0: Betul.
1: Mangga Mahadir. Apa lagi mangga ni? Anu merah ni apa mangganya tu? Ada kulitnya merah. Mangga ipul kah?
0: Bukan. Bersaiz besar kan?
1: Besar.
0: Ada mangga India.
1: Mangga India? India.
0: Itu besar. Saiznya besar, bulat.
1: Ia dari India tu mangga tu?
0: Barangkali dari India. Kalau melihat di pasar-pasar raya, memang mangga tersebut dinamakan mangga India.
1: Mangga India.
0: Tapi tidak tahu adakah ditanam di negara ketanian, Rino ya? Ada barangkali yang bertanam mangga India tu. Manis. Bulat, besar. Jadi, bukannya harganya pun boleh tahan, Jorino.
1: Mangga India ya?
0: Mangga-mangga yang sebegitu. Mangga-mangga apa lagi ni? Mangga-mangga yang manis dari Filipin juga kan?
1: Mangga Filipin. Mangga Filipin.
0: Terkenal juga kan?
1: Jadi musim mangga ni tadi, jangan jodoh tentu lah. Kalau akan mengidam makan mangga tu, hati-hati betul. Menjuluk. Takut terang ada ular di atas, penyangat apa.
0: Binatang-binatang, maksudnya serangga-serangga yang berbisa.
1: Hati-hati juga. Bagi salam dulu. Assalamualaikum kau mangga aja. Kalau yang menjawab, baik lari. Kalau anda menjawab, anda berjalan.
0: Walaupun mangga tersebut tidak ada yang punya. Tapi berhati-hati, tetap berhati-hati. Jaga keselamatan dululah ya. Pentingkan keselamatan dulu.
1: Betul.
0: Sebelum memanjat ataupun menjuluk.
1: Kalau kata ni kejumpaan penyangat, pandai tahu tani kejumpaan ular ataupun mangga tu dapat tani pikirkan. Tapi kalau kena guris orang, terenang-renang, pusing-pusing.
0: Pelatan laut?
1: Sungai
0: ke?
1: Sungai, pelatan ni tahu. Pun mangga hanya tu. Astagfirullah, ke situ pula.
0: Itulah, tapi
1: bergurau pula.
0: Bergurau sedap.
1: Baik, ke pantun seterusnya daripada Sukarseh. Salam bersalam, senyum ketawa. Itulah kenangan bila berjumpa. Bulan Zulhijjah berarti sambutan Hari Raya Aidiladha. Kita rayakan dengan hati terbuka dan bermaafan. Jangan lupa.
0: Tepat sekali ya. Ya, bulan yang mulia di bulan Mei ini, semua orang gembira dan rasa bersyukur. Selamat berangkat dan selamat kembali semua jemaah haji. Semoga berdapat haji yang mabrur.
1: Amin. Daripada Sukarseh ditutung.
0: Terima kasih, Sukarseh.
1: Seterusnya daripada Hai. Hai, tunggu dulu. Hai, ada tiga pantun katanya. Assalamualaikum, DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas. Semoga sihat walafiat. Tiga pantun katanya. Silakan.
0: Ya, sudah tiba bulan Zulhijjah.

0: Menunaikan haji di kota Mekah, di tanah suci menjadi tetamu Allah. Alhamdulillah rukun Islam sudah terjumlah.
1: Dulu timbangan dacing kira katik.
0: Kati
1: daging ke dacing tu? Dulu timbangan
0: dinamakan dulu. Timbangan kalau yang dulu
1: yang
0: barangkali yang macam bergantung
1: atau bergantung atau dacing namanya tu, kira kati. Okey. Dulu mana pakai kilo ni?
0: Indah.
1: Berapa sekati dang?
0: Sekati.
1: Okey, dulu timbangan dacing kira kati, sekarang timbangan digital untuk mengukur tunaikan haji dengan keikhlasan hati, semoga memperolehi haji yang makbul. Amin ya Allah.
0: Ya amin. Indahnya langit kerana awan, indahnya lautan kerana kebiruan, indahnya Aidilfitri kerana bermaafan, indahnya Aidiladha kerana ibadat korban.
1: Betul. Aidilfitri untuk ketani rasa bersyukur sebulan lamanya tani berpuasa. Tani ada pemanggil.
0: Ada pemanggil. Siapa ni agaknya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kusangka tadi si ikan sardin, rupa-rupanya ikan gulama. Kusangka tadi seorang lain, rupa-rupanya kakasih gulama.
0: Aduh, emang dengar ni karang mayat.
1: Banda jadi tah.
0: Mantan kekasih.
1: Ibu nan pantun bagi tanya. Kan tadi segmen berpantun.
2: Hari Kamis, Julhijjah ni area.
1: Bukan Haji pasal Julhijjah ni. Kami kan bertanya, ada kita mangga kah?
0: Kenapa kita pohon mangga, Haji Gusni?
2: Pohon ada. Mangganya belum lagi berbuah.
1: Illallah.
2: Aroma manis.
0: Manis?
2: Dia agak
1: anai.
2: Macam mangga pelipin.
0: Diserang-serangga.
1: Macam apa?
0: Macam mangga pelipin.
2: Macam mangga pelipin.
0: Manis.
2: Tapi kulitnya hijau. Ya Allah. 30 kami terdapat. Dia naik atu.
0: Aduh. Sayangnya.
2: 4 kali genya kami makan.
1: Buangkan anu bah. Petuanya kalau banai atu. Minyak grease bah. Minyak benzin apa?
2: Sudah makin dua.
1: Kalau makin
2: ini menanam kami baru kita
1: cemani aku mengajar ini dah orang mendengar tadi tiga orang saya mendengar. Kalaupun mangga kita tu banai kita anu pun dia mau umbankan minyak binjen ambillah pituno.
0: Dengan pituno pohon-pohonnya pun habis.
1: Minta maaf, baibun. Tapi sebenarnya minyak benzin, minyak grease.
2: Tapi dia boleh hampir tu. Walaupun ni minyak tu. Kalau tandingan menunu jangan. Pun durian ku sikit lah geret tu.
0: Habis sekarang melarat apinya.
2: Banyak tu dah 4 pohon ni atas bukit ku ada.
0: 4 pohon.
2: Kita akan ditunggu berbuah.
0: Ni kita 4 kali kan kita ampit makan, maksudnya tu 4 tahun.
1: Empat tahun tu.
2: Indah. Setahun tu kedangnya ujung tahun. Lepas tu pertengahan tahun kan masuk tahun baru. Kalau ya bulan 1 bulan 12 1, bulan 11 berbuah lagi. Mati. Sudah nyatu keceriaan ni.
0: Artinya ada 2 kali.
2: Tadi tamu. Kira dua kali
0: berbuah setahun.
2: Banyak mangga kami ni, mangga panjang atau mangga itu lah tu nak berapa tu?
1: Mangga Mahathir juga. Mangga Mahathir ada?
2: Mahathir. Tu je baik tu nama tu depan rumah. Aneh juga.
0: Semuanya mangga manis-manis.
1: Manis-manis. Ya tak baik John dan mangga Jagus ni.
0: Kalau tahu tadi. Maksudnya tu kalau kalau masih segar bugar pohon mangga kita tu berbuah dia lagi. Bah. Kita tunggu saja selepas ini, selepas pukul 3 ni.
1: Aku mengagak.
0: Ada tak kami menjelma tu di sana? Ada kami timbul. Apa tu?
2: Pisangan. Pisang madu apa?
0: Pisang madu.
2: Bertanam ku jual.
1: Pisang pun berbuah ni. Pisang berbuah ni. Ani pun kajah. Masa ni insyaAllah ni. Masa ni sudah berinut, sudah ni. Kan musim buah. Berbunga sudah. Durian sudah ada sudah keluar. Bunganya apa?
2: Di mana?
1: Di bukan lagi di labin yang tak. Kambayau masa ni berbunga sudah.
2: Ya kok, nyaman tu.
1: Mana pantun kita?
0: Pasal buah ni.
1: Kami dua ni gelisah sudah ni.
2: Pasal haji ni, pasal kenangan kuat ni kan 2001. Masih
0: nak kabar tu haji.
2: Sampai aku menyanyi bakal kemarin di Jejura. Panggilan haji.

0: Puasa pikku tu enggak berhenti minta menyanyi lagi live di Radio Harmoni. Alhamdulillah. Ya.
1: Bella.
0: Terus berbaik.
1: Iya. Bella jadi ni. Silakan dengan pantunnya.
0: Di Noridani Wati sama DJ Ana.
1: Manis. Manis bunyinya yang melagau ke dia tu ah. Mesti ni, mesti ada apa-apa ni.
2: Dede.
0: Kan.
1: Siapa ketawa tu? Siapa ketawa ada?
2: Yeah, mendengar kami. Kena sabut Irwan Rino hitam manis di belakang kita. Baik, kita tulis dulu. Faham Allah. Tapi datu.
1: Ada di belakang itu ah.
0: Bilik tamu ku ni. Selesa sikit ayat-ayat Quran ada.
2: Oh, benar tu.
0: Lurus.
2: Kalau indah.
1: Ataupun beko bah.
2: Tunggu dulu. Beko ah.
0: Beko. Jangan ni ganyar di handphone arti bigo.
2: Tapi datu tapi saudara. Baik kita tulis siapa
0: dengan. Oh, begini. Mohonlah bah.
1: Bah, baiklah silakan.
0: Nah. Pantun satu. Sembilan aman dong lagi renek bah. Di luar takune 9 Zulhijjah hari Arafah. Hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Kumpul duit haji dan umrah, sa'i dan tawaf, adapan Ka'bah. Pantun kedua. Kerjakan haji banyak kenangan mengumpul muslimin dan muslimah. Hari raya Idul Adha kurban mengumpul di Mina dan di Padang Arafah. Pantun ketiga. Pergi ke masjid, sembahyang dan mengaji, Mekah dan Madinah, malam dan siang hari, ibu dan ayah pergi menunaikan haji, wajah tampan jelita, putih berseri.
2: Ya.
0: Benar, putih berseri, sebulan pikirkan saja.
2: Oh, iya tak, benar tu.
0: Walaupun dah babadak. Marah mutawifahnya bisa sudah dah babadak. Sudah kan turun ano masuk bas babadak. Ya lawa sudah tadinya nya durang aninya anu mutayib bini-bini sama laki-laki dari salam odeh namanya haji lain umrah lain di Mina di Arafah itulah paling indah kenangan tu impun-impun ramai sekali kemnya.
2: Alhamdulillah
0: kalau ada duit umrah ku lagi yang
2: insyaallah ada tu kan ada saja minta saja
1: diluaskan
2: berdoa saja bismillah bah
0: baik masa amin ya Allah
1: terima kasih haji Gus haji Rusni
0: DJ berdua ya Allah minta ampun tak maaf
2: sama-sama sama-sama kita ni
0: minta ya Allah pun, assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itulah tadi
2: bemangga ya
1: ada mangganya tapi nya diserang anai
2: dah dapat dimakan tu. Tapi ani tadi ada orang ingatkan saya ada mangga yang dapat dimakan banyak.
1: Mangga apa?
2: Kunci mangga.
1: Aku siapa? Tujukan dimakan ya Arino. Benar. Dia lagi bagi gitu kalau dimakan di papa.
2: Mengapa tadi panggil kunci mangga?
1: Oh bah. Kenapa dia panggil kunci mangga? Ia
2: tanya ada mangga ni orang Arino ni tadi ada mau WhatsApp ni tadi ya. Ada mangganya. Ini pepohon banyak. Sudah tu dah lagi dapat dimakan nya saya mangga apa rupanya kunci mangga tu benar tanggal tu astagfirullahalazim baik terus lagi selamat bertugas assalamualaikum DJ nya
1: waalaikumsalam
2: cuaca baik saja di kawasan Tutong ujung bulan terima gaji makan enak jangan lupa bersyukur bagi yang sedang berangkat haji semoga Allah jadikan haji yang makbul
1: amin ya pergi ke laut melihat ubur-ubur jangan dikejutkan nanti kabur semoga menjadikan haji yang makbul semoga mendapatkan haji yang makbul ibadah dan juga bersyukur.
2: Makan malam sudah saji. Makan malam sudah disaji. Lauknya ayam, ikan dan kari. Ayam dan ikan kari. Orang yang pulang ibadat haji, wajahnya suci berseri-seri. Memang betul ya. Memang betul. Macam Masya Allah. Masya Allah. Susah mau cakap. Benar tu.
1: Lain serinya. Simpan jarum di dalam laci. Nanti bahaya jika kena kaki. Niatkan hati ke tanah suci. Allah permudahkan jalan rezeki.
2: Saya ingat ada orang mengajar saya lah. Ni bilanya balik ni ya. Tani berjarah sama ke dia. Kalau ni orang itu ikut muhrim lah. Laki-laki sama laki-laki. Bini-bini sama bini-bini ya. Kalau orang jemaah haji tu balik kata ni terus menangkap ya menangkap atau anu nya kata ni menjarahi ke dia menakul ke dia
1: memeluk.
2: Terusnya kata ni ani di dahinya tu yang kemudian minta izin ambil tu sahalnya saya pernah
1: sahalnya
2: tu,
1: diambil
2: sahal di kepala minta izin minta ku
1: minta izin kemudian dipakai di kepala kata ni
2: ambil sukut gitu saya ada sebuting di rumah masih ada saya simpan jadi orang tu mengizinkan semoga Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ada lembayan juga.

0: Marino
1: betul.
0: Nanti ya.
1: Mm-hmm. Kiriman ni tadi pantunan ni kiriman Ramli. Daripada Ramli HB.
0: Ramli HB.
1: Ya. Baik, ada pendengar yang dihormati sekalian, mm-hmm. sebelum kami naik ke pantun, pantunnya syarat sebatang tebu. Sebelum kami terus membaca pantun, cuba berhibur dengan sebuah lagu.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma.

0: Baik, sekarang pukul 2.30 minit petang. Terima kasih kepada yang bersama kami. Semakin ramai yang menghantarkan pantun-pantunnya hari ini, ya. Yeah. Terima kasih semuanya. Terus lagi.
1: Terus lagi sekitar jam 1.20 minit petang. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Dari Merak Kayangan, dua pantun sejenya. Buah pinang jatuh di perigi. Jatuh sebiji dengan tangkainya. Bulan ini, bulan haji. Seluruh dunia mengerjakannya.
0: Pergi ke kedai membeli ayam paha. Hendak dimasak bersama keluarga. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Semoga kita ni sihat semuanya.
1: Amin ya rabbal alamin. Termasuk jemaah haji kita ni, ya, yang menaikkan fardu haji pada tahun ini.
0: Itu
1: baik.
0: Harapkan, ya.
1: Herna di Gadong, terima kasih DJ-nya. Sebuah pantun sajanya. Belum kita ni bacakan sudah terucap terima kasih. Ha, silakan.
0: Ya, rumahnya jauh dekat Paya, membawa tukul dengan pahat. Jururawat bertugas semua gembira. Pesakit melihat bertambah sihat.
1: Alhamdulillah, peranan jururawatan ya.
0: Betul.
1: Sebab bulan Mei ni adalah hari raya.
0: Sambutan hari jururawat sedunia.
1: Baik, seterusnya lagi. Assalamualaikum DJ berduanya. Selamat dan selamat menghiburkan kami dengan membaca pantun-pantun baik daripada peminat. Ada dua pantun sajanya. Buah durian, buah bermusim. Buah pisang, tak kira musim. Pergi ke Mekah dipanggil Awang Kasimnya, baliknya nanti dipanggil Haji Kasim.
0: Okay,
1: benar gitu ah.
0: Ya, pergi ke masjid tak memakai sandal, pergi untuk belajar mengaji. Belanja haji amatlah mahal, jangan sia-siakan sesudah balik dari haji.
1: Daripada Awang Apak Kampung Batu Marang. Okay, terima kasih. Baik, orang Batu Marang ya. Seterusnya lagi tani bacakan pantun. Okey.
0: Ini daripada Rose ya.
1: Rose katanya, boleh gualkan lagunya?
0: Apa lagu? Sekadar bertanya dari Salwa.
1: Insyaallah.
0: Iya, itulah orangnya ya Kak Rose ya. Di antaranya gambarnya sekali.
1: Okey, di genrenya siapa penyanyi ya? Lagu lirik yang tadi tu Kak?
0: Nama liriknya lagu joget tadi.
1: Sudirman. Joget
0: Kenangan Manis.
1: Kenangan Manis. Okey, Pengiran Murni, apa cerita pantun daripada Pengiran Murni? Katanya jalan-jalan di atas titi sambil tersenyum hati ceria. Dalam hati bersandarkan pekerti, tanda insan berhati mulia. Jangan stres-stres ya.
0: Baik, terima kasih. Beralai.
1: Okey. Seterusnya lagi, tadi Ajah Gusni sudah tu. Sudah
0: tadi menghubungi kita.
1: Baik, seterusnya lagi pantun tani daripada mana ni tadi? Ini. Apa ceritanya ni ya? Mangga kali. Itulah.
0: Nah. Sudah. Benar. Aduh, sakit. Tadi nampak kabur. Sebelumnya keluar terang gambar tersebut ya Nino ya. Ingatkan tadi kuih. Masalahnya warna hijau kan? Okay, rupanya mangga dengan caca. Cicahnya sekali.
1: Kalau boleh, atas permintaan kami berdua, jangan bis kita antar mangga-mangga bis kita ke WhatsApp. Antar awalan ni ke Sungai Akar. Doi mak, bukan pebunah karang tak ke Pasar Gadong.
0: Ya. Okay, kita bergurau saja Rino ya.
1: Sentiasa bersama Harmoni FM. Haji Gua Jabibah katanya Assalamualaikum.
0: Terima kasih.
1: Tadi. Nina mana dia?
0: Ini dia.
1: Okay, tunggu.
0: Bukan.
1: Tunggu. Nina.
0: Itu pantunnya.
1: Ketentuan hidup bukan ramalan. Ia bagaikan kisah di wayang. Perkara baik jadikan amalan agar berkekalan kasih dan sayang. Baik-baik makan kepayang. Kepayang dimakan si anak Cina. Baik-baik menaruh sayang. Takut sayang ada yang punya. Sabar nanti tani pantun kasih sayang ini.
0: Berhati-hati ya. Hati perit letih dan lelah. Sedih pasti tiada penyudah.
1: Yep.
0: Semoga hidup dirahmati Allah diisi dengan kerja berfaedah.
1: Bukan kedah, betul. Sebarang kedah.
0: Kedah?
1: Bukan kedah sebarang kedah. Orang Kedah ke negeri Cina. Bukan faedah sebarang faedah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Macam itulah. Ini menjawab pulang ya. Sebenarnya tani setiap minggu tu saya rasa ingin menjawab pantun-pantun bis kita tu. Tapi kita ni bubut masa. Bubut masa.
0: Masa kita ni singkat lah Rino ya. Kalau lah boleh. Kalau boleh sebenarnya kita ni jawab.
1: Kita ni jawab ya. Mana yang dapat tani jawab. Kalau anda dapat ada kesempatan tani baca. Yang penting penyertaan daripada pendengar-pendengar kita.
0: Sangat kita hargai ya.
1: Intan Baiduri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga berada dalam sihat olafiat DJ berdua. InsyaAllah kami semua sihat. Sentiasa menghiburkan bis kita. Apa juga bantuan disedekah. Selepas solat, mari mengaji. Umat Islam pergi ke Mekah di bulan Zulhijjah, bulan menunaikan fardu haji.
0: Okay? Jangan mengata atau mengkeji, semua orang ada maruah. Umat Islam pergi menunaikan haji. Semoga beroleh haji yang mabrur. Amin, amin, amin.
1: Bulan Zulhijjah penuh keberkatan. Lakukan amal, jangan ketinggalan. Peristiwa korban Nabi Allah dikaitkan tidak akan hilang walaupun di akhir zaman. Ini maksudnya pantun daripada Intan Bayadiri ini seperti mana pertemuan Tani tadi ya. Aidil Adha ini juga mengingatkan ke Tani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi insyaAllah hari raya nanti pada hari Kamis ya, minggu depan. Jadi banyaklah ya masyarakat kita, kementerian-kementerian, jabatan-jabatan, mukim dan kampung, sekolah-sekolah juga, sektor swasta akan melakukan ibadat korban. Jadi ambil peluang dan kepada kita yang nyorang itu berkorban yang kita ni kenalah ikut apa garis pandu dan sunnah-sunnah Rasulullah ya, seperti diantaranya jangan memotong kuku dan sebagainya ya, dan yang kita ni apa tu pengagihannya biar tahnya kita ni ikut adabnya, syaratnya yang kita ni ampit sama ampit yang berhak menerimanya. Baik, terima kasih Intan Bayduri. Seterusnya lagi pantun kiriman daripada tunggu dulu. Assalamualaikum DJ Rino yang mendengar Joko ajaran bahaya tu apa ni Rino? Aku mendengar Juaninya ajaran yang bahaya tu benar tu. Yang pusing-pusing terlihat
0: tu. Sama yang beranang tu.
1: Beranang tu. Jangan dipebon tu.
0: Benar.
1: Deh.
0: Itulah.
1: Ani jo lagi nah. Aninya mangga di sungai.
0: Mangga lagi. di sana sebab pasar raya.
1: Bah. Assalamualaikum DJ Norida.
0: Waalaikumsalam.
1: Irwan Rino nya sama berpantun. Satu pantun sajanya dari Din Bukit Lomot. Ya,
0: kerbau beluai di tanah liat. Korban Pak Bali sudah sudah diatur. Kita doakan ya jemaah ketani sihat walafiat kembali nanti mendapat haji yang mabrur.
1: Beluai ini, beluai ini tahu ni,
0: Tahu. Maksudnya itu
1: macam mandi.
0: Mana mana arah lumpur kan?
1: Lumpur arah paya.
0: Betul. Memang kerbau memang suka dapat sebegitu.
1: Din lumutannya ia tahu kerbau akan kena korban pantun beluai itu.
0: Terus keluar. dimanjai dulu.
1: Jangan
0: disuruh ia beluai.
1: Beluai dulu. Ya jangan dimarahi binatang korban ini. Relax saja. Ini di sini teh jual mengantar mangga sundian ni. Ada mangga sundi jua.
0: Kuning lagi mangganya.
1: Iya tebah. Ada mangga ini digalarnya mangga sundi ininya. Selalunya kata ni tadi mangga mahadir, mangga mempalam, mangga apple. Ini mangga sundi macam mana pohonnya ya?
0: Iyalah, ataupun mangga ni di salah sebuah pasar raya kata ni. Barangkali dinanikan membali ba ataupun ataupun gambar ini, awal ni, gambar sebelumnya barangkali.
1: Ini sebenarnya kalau saya ingat ini mangga air.
0: Mangga air.
1: Mangga air ni. Mangga air. Okey, seterusnya lagi jalan-jalan tepi titi sambil berjalan menyeruk kopi. Minum kopi tu. Selamat datang Zulhijjah dinanti. Semoga amalan semua diberkati.
0: Amin, amin, amin. Patang-patang menjuluk mangga. Mangga lagi. Belurih jual seikat dua. Selamat datang Aidil Anha. Semoga ampit daging korban semangkuk dua.
1: Rajin saya kita hadir kalau ada orang berkorban tapi jangan perabot ikut mangga teh lagi.
0: Ada lagi mangga ni, mangga berplastik sama mangga yang barangkali ini mangga kena jual dalam apa ini pasti mangga kena jual
1: apa ni namanya ini jenis mangga palam ni mangga palam
0: ni masam ni
1: kalau masam ah
0: masam
1: okay.
0: Tapi kalau anaknya bibinya ada masam
1: enggak masam tu manis
0: tapi kalau sudah indungnya masam tu ya tapi kalau yang sudah masak manis
1: manis ya masih musim mangga kalau musim mangga ni saya tadi bercerita kalau sudah lepas mangga enggak ada lagi mangga tu sekarang
0: jadi kena guna itu habis berguguran buruk
1: habis guguran tu motong kayu pakai gergaji jangan lupa pakai bol masa sekarang musim haji semoga jemaah mendapat haji yang mabrul. Baik janda bolnya. Bol ini macam nutnya. Macam skru. Bol. Kali jualah ketani bukan mekanik.
0: Benar. Okey. Pada kedua kalau berjalan kena agak hati-hati kena bubut. Di sini Mimi ada pohon mangga. Munkan beliau datang dah kelumut. Tadi Mimi sayang. Namanya tu. Di kawasan Jalan Pantai Lumut. Masaan ni packing mangga katanya mangga basar
1: bertanam
0: sendiri berkali-kali jual lah.
1: Masa ni packing mangga dinya.
0: Packing katanya.
1: Katanya tu action nganya tu supaya bongkar pasal mangga. Okey.
0: Itulah habis bongkar ya pasal mangga.
1: Pasal mangga. Assalamualaikum Rinonya dan DJ Nurida.
0: Waalaikumsalam.
1: DJ Ajah Nurida. Amin.
0: Amin.
1: Boleh saya ungkapkan dua pantun.
0: Tapi mudah-mudahan sampai hari.
1: Insya-Allah mudah-mudahan. Nya panggilan sucinya. Kota Mekah tempat yang suci, ke sana orang pergi berhaji. Di depan Kaabah berlabuh diri dalam pelukan
0: Rabbul Izzati.
1: Ada berapa terang, ada berapa jelas.
0: Ya, betul. Ada
1: berapa dibahas itu. Okey, cuba kita, teruskan.
0: Ya, kita semua ingin berhaji kerana haji panggilan suci. Walau usia tinggal sehari, tidak ingin mati sebelum haji. InsyaAllah, mudah-mudahan dia sampaikan hajat ya Rino ya.
1: Seterusnya lagi, ini sudah tadi. Cuba dulu, buka saja dulu. Sudah. Ini sudah pasal mangga tadi.
0: Mangga sudah.
1: Ini sudah.
0: Mangga dalam plastik.
1: Okey, assalamualaikum. Sama petugas DJ berdua katanya. Kirim pantun Jamil, baik yang disebut Jamil Merdad. Jamil Ajaman. Jamil bin Ajaman.
0: Bang Jamil.
1: Bang Jamil. Selamat pengantin baru Cik Jamil. Baik yang disebut Jamil Merdad tadi ya. Penyanyi.
0: Jamal Merdad.
1: Jamal Merdad penyanyi ya.
0: Penyanyi. Ataupun Jamal Abdillah.
1: Jamal Abdillah. Orang Brunei je tu. Buah pepaya banyak biji.
0: Ini pepaya.
1: Pepaya tadi lagi ceritanya tadi ada membangan.
0: Semua dia. Semua berbuahan nama berbuahan keluar.
1: Betul. Nikmat dimakan bersama anggur. Nah, anggur tadi lagi.
0: Anggur lagi.
1: Itulah. Bagi yang sedang mengerjakan haji, moga mendapat haji yang makbul.
0: Amin. Banyak haji perkara haji, haji berkunjung ke Baitullah, banyak puji perkara puji, pujian agung hanya kepada Allah.
1: Usaha belayar di tengah hari, patah kemudi diganti galah. Usaha berhiba.
0: Merantap
1: diri, berserah diri hanya pada Allah. Apapun
0: betul.
1: Tani
0: bertuakal ya.
1: Berdoa pada Allah, mengadu pada Allah. Jangan tani buka masalah tani kepada kawan apa ujung-ujung macam khutbah baru-baru ini mengatakan jagalah aib seseorang ya, seperti mana Allah Subhanahu taala menjaga aib ketani ya.
0: Sebabnya kita mencurahkan atau mengadukan kepada Allah Subhanahu taala ya. Ya mudah-mudahan kita dikeluarkan dari apa-apa saja kesulitan lah ya.
1: Betul. Betul. Baik, seterusnya lagi. Assalamualaikum DJ cantik-cantik. Yang kacak-kacak. Yang bertugas. Apa kabar pada
0: sihat,
1: hari ini?
0: Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam. Ini pantun kiriman daripada Kak Long.
0: Ya, pergi cerah. Apa cerah makan saya? Pagi cerah di bulan Zulhijjah. Semoga kurban menggebu di hati. Idul Adha penuh hikmah. Bahagia dirasa sepenuh hati.
1: Di hari raya Idul Adha, mari kita merenungkan makna. Sungguhnya dari pengorban Nabi Ibrahimnya, semoga semangat, keikhlasan dan kepatuhan kita kepada Allah.
0: Sentiasa
1: memperkuat iman dan keteguhan hati, ikhlas daripada Kak Long.
0: Memperkuat iman dan keteguhan hati.
1: Seterusnya lagi Jiboy. Pagi raya angin sepoi-sepoinya. Suara takbir bergema merdu. Selamat Hari Raya Kurban kami sampaikan. Semoga ibadat diterima Allah selalu.
0: Amin.
1: Seterusnya lagi pantun daripada Jiboy katanya, pergi ke ladang memetik jagung, bawa pulang buat rezeki keluarga. Kongsi daging dengan yang kurang. Eratkan kasih sayang sesama manusia. Ya, kita berhibur.
0: Ya, kita berhibur. Terus hantarkan. Tapi ada masalah lagi ke Nino?
1: Tutup dulu
0: ya.
1: Pasal banyak kan tani baca dan pantun yang dah sempat hari ini. InsyaAllah minggu depan tani berpantun haji lagi ya. Tapi belum habis. Tani berhibur dulu. Jangan menangis tuan-tuan, puan-puan.
0: Kadang keluar emoji menangis. Sekalian ni yang burai-burai itu. Kalau yang tadi yang cuma setitik saja. Tapi kadang yang berburai-burai.

0: Betul.
1: Aduh, tak boleh kita nirau nanti tu, Nino ya.
0: Okey, ha?
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Baiklah, Rina terus lagi ini pula. Dari Azwan di Telisai. Satu saja pantun katanya, cuba-cuba saja. Pagi hari mencari rezeki, mancing di laut dapat tengiri. Bulan ini yang ku iski ya? Mungkin iski. Untuk menyambut hari raya haji.
1: Artinya kalau
0: alhamdulillah.
1: Artinya kalau datang raya haji pun katanya ya iski je tu. Pasal apa? Kalau saya sendiri pun keseronokannya iskinya siok melihat orang muncang-muncang ni binatang kurban ni menyembelih ni siok. Siok melihat siok ni siok melihat.
0: Betul, itulah kemuncaknya sebetulnya ya.
1: Baik, nini sijinya.
0: Nini cigu
1: kan ya nini sijinya. Cemana ni? Aduh.

0: Yeah. Tak patut-patut lagi kita mengenang mangga tadi ya, Rino ya.
1: Kiriman Anik.
0: Nidi.
1: Payah kami kan menyebut yang mana
0: dan ya, kita mohon maaf lah jika sekiranya kita salah sebut sama ada Nini Sigi atau Nini Cikgu.
1: Nini Cikgu. Tapi kami suka cuma Nini sebabnya jadi hiburan kata ni te pulang yang minta maaf
0: ya.
1: Supaya bis kita pendengar-pendengar kata ni stres macam ni boleh ketawa. Lama ketawa kami pasal belum makan mangga. Mangga.
0: Mangga lagi sebutnya.
1: Okey, Mekah Madinah tanah mulia. Semoga nanti kita ke sana insyaallah. Beramal ibadat Allah terima, balasan nanti syurga bahagia. Kiriman daripada Amin. Nini Siji atau Nini Cigu. Okey, terima kasih Nini Cigu. Antar lagi minggu depan Nini Cigu Kiriman daripada Syari. Assalamualaikum DJ Rino, DJ Norida.
0: Waalaikumsalam.
1: Pantun haji katanya.
0: Menjadi tetamu Allah di bulan haji, pergi berangkat ke tanah suci, haji mabrul, itu yang dicari, itulah satu-satunya yang ditekad dalam hati. Ya hari raya ya hari raya haji, hari raya korban, dua-dua boleh digunakan. Naik haji bukan paksaan, ada rezeki boleh kerjakan. Ya, kumpul duit untuk mengerjakan haji sudah cukup pergi berangkat. Sudah selesai dapat title hajah dan haji. Semoga mendapat rahmat dan berkat. Amin amin amin.
1: Mangga kalau mangga lagi. Mangga kalau
0: mangga. Kalau sekali
1: sekali dapatnya dimakan, kalau dua kalinya indah dapat makan mangga tu nya.
0: Mangga-mangga.
1: Mangga-mangga. Apa kan maksudnya?
0: Mangga kalau sekali dapat dimakan, kalau dua kali indah dapat dimakan.
1: Makan mangga.
0: Dia mangga. Dapat dimakan mangga-mangga.
1: Mangga-mangga. Spider.
0: Dalam kurungan spider.
1: Spider.
0: Artinya laba-laba.
1: Laba-laba.
0: Mangga. Mangga cuma mangga,
1: darab. Mangga. Mangga-mangga.
0: Mangga-mangga.
1: Kan? Spider.
0: Bukan kena laba-laba tapi mangga. Oh, mangga. Benar juara Rino. Mangga-mangga.
1: Mangga-mangga. Salam DJ-nya. Tidaklah ingat, tidak kelupa, seringgit satu harga celapa.
0: Sedolar.
1: Benar je tu.
0: Dia lagi pakai ringgit tadi.
1: Dia lagi pakai ringgit.
0: Rino, ya?
1: Pesan mama umanat bapa. Buat baik tegur bahasa. Bawalah naik buah pidadanya. Bekalan orang mudik kahulu. Berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan selalu. Thank you DJ DJ Ros katanya daripada Rimba.
0: DJ Ros
1: ah. Ada senarai DJ kita ni Ros namanya kah?
0: Bukan. Katanya terima kasih DJ.
1: Ros dari Rimba.
0: Dada apa tu namanya?
1: Pull stop
0: yang pulsa ataupun koma.
1: Koma.
0: Koma.
1: DJ Rino nya munkan berguna mangga. Anda jadi kami pun ada petanam mangga sudah.
0: Ini taruh sedikit petanam mangga.
1: Jadi
0: ada di belakang rumah.
1: Ada di belakang rumah. Baik.
0: Jadi tidak bunyi-bunyi.
1: Tidak.
0: Banyak kan mengantar itu mangga.
1: Satu pantun lagi dari kiriman daripada Tun Haji Umar. Bukan tangga sebarang tangga katanya. Tangga dinaik dayang tiamah. Bukan mangga sebarang mangganya. Kalau akan mau mangga datang ke rumah. Nyaji aji apa nih? Aji Umar. Bukan tangga sebarang tangganya. Tangga dinaik dayang tiamah. Bukan mangga sebarang mangganya. Kalau akan mau mangganya datang ke rumah. Kalau ada tuh nyaji kami sama sinur ke rumah nih.
0: Indah.

0: kan tadinya nyari no sudah tanam mangga. Ada mangga.
1: Ada mangga. Aninya ada teh mangganya. Di antaranya lagi gambar tuh yang sudah sediakannya. Doi mak. Mana rumah kita tuh Najib Umar? Kami mengagawalan nih. Tutup tersiaran nih Meta.
0: Berita apa? Belum siaran mangga mangga.
1: Nina sudah sediakannya dah. Berapa biji nih macam?
0: Nina bukan saja mangganya, sediakanlah juga sambalnya.
1: Sambalnya. Kan merasa sambal anu atau Najib Umar astagfirullah.
0: Baik, ya, kita bergurau ya, bukan benda benar itu. Baik, terus lagi. Petua Pantun diterima. Ya, terima kasih semuanya yang menghantarkan petua pantun tema kita pada minggu ini. Ya, pantun Aidil Adha ya. Dan ini lagi gambar mangga lagi.
1: Mangga lagi ni. Ini mangga tadi.
0: Macam pantun mangga terjual.
1: Baik pulang. Tidak apa. Kalau masih ada sempat ni kali pantun mangga. Tuan Haji Umar sudah satu siap pantunnya. Balik-balik kan Haji Umar ini. Bukan tangga sebarang tangganya. Tangga dinaik. Dayang tiamah. Bukan mangga sebarang mangga. Munkan mangga dia datang ke rumah.
0: Kan sudah sediakannya dalam kutak, dalam plastik.
1: Biru lagi kantung.
0: Basal lagi kantungnya tu, Rino, banyak.
1: Minta kami alamat kita
0: tu nanti. Dalam seminggu ni dah habis dia makan tu.
1: Iya, tak makan mangga.
0: Tapi bukan mangga masam dah, bukan mangga mempalam. Yang belum masam.
1: Tidak tahu macam mana pisin buatan mangganya.
0: Pasalnya kalau mempalam, walaupun ya, kalau ia belum masak, ataupun mudah sedikit, masam tu, Rino.
1: Masam
0: lah. Walaupun sambalnya manis, dicampur gula melaka.
1: Ya, minta maaf
0: macam jelah. Macam jelah Nino.
1: Dia tanyuku, benar tah ni nak mangga saja. Tapi ya kadang-kadang ini kan belajar sedikit lah. Kicap, lada. Ini untuk membuat cacahnya dia punya tu, cacahnya tu. Kan? Kicap, belacan. Ada orang diberinya bergula wah.
0: Ada, bergula ataupun gula melaka. Gula melaka. Kalau gula melaka lagi nyaman. Lagi sedap. Kemudian campurnya bawang lagi tu ah. Kemudian apa lada, lada apa tu yang
1: lada kisar, lada
0: kisar. Jangan kisar. Kalau kisar nanya yang mantu, mesti lada yang berlembanan asli lah.
1: Lada Thailand atau?
0: Itu kan. Ada lagi lada apa tu namanya yang macam bulat-bulat, gemuk-gemuk atau?
1: Lada ni pun macam-macam jenis.
0: Macam-macam.
1: Lada jenis panjang, lada padi, macam-macam tidak ada.
0: Lada padi, lada yang apa tu?
1: Nya orang ada lada kapas lagi nya.
0: Ada.
1: Tapi tidak ada macam kapasnya mau. Ada bulat ah, bulat.
0: Ada bulat macam panjang-panjang sikit, gemuk-gemuk.
1: Gemuk-gemuk. Ia lada ni pun macam-macam tu je. Lada panjang, lada hijau tu lagi.
0: Bukan saja mangga. Tapi nya lada juga macam tu.
1: Jadi kalau pasal lada tu dibagi kicap. Belacan ya, malas kami cakap lah. Kan berita pulang sudah ni.
0: Sudah Tanino, berhenti tak bercakap pasal mangga.
1: Baik, kau dah pendengar yang dihormati sekalian.
0: Makin belion, makin tes lior.
1: Aduh, sabar lah.
0: Kan ke pasar ni, kan ke tamu.
1: Tunggu dulu, habis ni.
0: Tamu, apa, pasar serbaguna di Gadong.
1: Di Gadong, ha?
0: Banyak tu berjual tu.
1: Alhamdulillah, minta maaf Tani Baibun sebenarnya pendengar. Sambil kami membacakan pantun-pantun bis kita, kami, apanya kata ni, selit-selitkan dengan gurauan senda ya. Bukan iya, bantun betul. Sebarang bantun sambil duduk memakan bubur. Bukan pantun sebarang pantun sambil mendengar bis kita berhibur. Hari ini pergi serasa, hendak mengambil buah pria. Hari ini hari Selasa, ketani berhibur di pantun Ria. Ada pendengar?
0: Ada lagi
1: kah?
0: Ada pantunnya belum masuk. Nah,
1: satu. Pukul 2:57. Bah.
0: Dari warga Amas. Cuba-cuba belajar pantun. Katanya 3-2 kucing dicari tapi belum dapat yang disenangi. Hajat hati ingin menunaikan haji bersama keluarga yang disayang.
1: InsyaAllah.
0: Mudah-mudahan. Amin.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan ya. Baik, ada pendengar yang dihormati sekalian, sampai di sini makan ke sukun-sukun banyak dibagi-bagi. Sampai di sini kami berpantun. InsyaAllah minggu depan berpantun lagi berkaitan dengan haji. Salah dan silap lajak gurauan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dengarkan lagu ini.

0: lagu Perintis Arjuna Dewiku. Bala sudah kena ni, mungkin belum kena ni dua lahir ni, Aidy.
1: Belum.
0: Kan?
1: Ada tadi yang beritahu di TikTok, lagu ini 1995 sudah adanya.
0: Adakah Aidy sudah ada?
1: Belum. Terkejut ke, oh?
0: Biar kau terkejut, Aidy. Biar kau berjoget sebelah ni.
1: Jom kita berjoget.
0: Siti Nurhaliza, joget menanti kasih.

Sebagai pemilik syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, mungkin Auda terfikir, bolehkah aku menggunakan penyelesaian digital? Mampukah aku? Aku baru bermula, masih kecil, mungkin belum bersedia. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya Auda boleh? Skim penjana daripada AITI ialah peluang untuk PMKS seperti Auda mengintegrasikan penyelesaian digital ke dalam operasi harian tanpa menanggung kos sepenuhnya. Melalui perkongsian kos antara AITI dan syarikat Auda, penyelesaian digital kini lebih mudah dicapai. Terdapat pelbagai kategori untuk dipilih mengikut keperluan perniagaan Auda. Untuk mendapatkan senarai penuh penyelesaian digital dan mengetahui sama ada Auda layak untuk penjana, layari aiti.gov.bn/penjana. Dengan penjana, Auda dapat memberikan lebih banyak masa untuk fokus pengembangan perniagaan dan terus mengikuti perkembangan digital masa kini. Penjana daripada AITI, membantu PMKS melangkah ke dunia digital. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Ya, udah mendengarkan Hormon FM. Nuha masih menemani di sini di jam yang pertama. Dah.
1: Kedua tidak? Sudah ni kita.
0: Ha, dah terasa kan?
1: Tidak terasa.
0: Macam masih lagi sejam rasanya di udara ni, Eddie.
1: Benar. Jadi kepada bis kita, waktu sekarang 4:17. Jadi hanya tinggal beberapa minit saja lagi yang bekerja di sektor kerajaan akan meninggalkan apa office-office pejabat mereka. Jadi dipesankan kepada abis kita supaya untuk nyorang cek dulu elektrik atau anuha.
0: Bukan saja cek elektrik, cek apa-apa sajalah, jangan ketinggalan lah, telipaun lah, terutamanya
1: telipaun lah. Telipaun. Penting tu.
0: Memang berbalik semula tu, U-turn balik tu. Kalau kata ni memang U-turn ni dek. Memang berpusing ke Rona Baut dulu.
1: Benar-benar yang menyebut eh. Rona Baut eh. Brunei je benar.
0: Eddie banyak yang menjawab ni Eddie pasal tadi, pasal Bukit Beruang. Katanya yang dulu tempat suboknya, tahun 90-an ada beruangnya. Kami naik tangganya kunun hiking, laju kami turunnya. Sebarang sekula uga meripas. Oh. Tu dulu ceritanya. Dan laginya daripada
1: Sipul.
0: Ini Sipul ada mengongsikan
1: Nuha katanya. Eddie. Ada
0: laki bininya terlihat beruang beruang kawasan Lebuh Raya Jurudong,
1: Jodong.
0: Benarnya katanya Jodong, macam tu. Dan Lugu. Anda jauh pulang tu Lugu dengan Jodong atau 5 bulan beranilah tu artinya dek. Tahunan ni tu maksudnya tu
1: kan.
0: Bahasa beruang tu sudahnya. Memang remaja tu so beruang tu rasa-rasanya lah.
1: Benar. Nah ni assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Beriuh petangan ini alhamdulillah. Sejukkan diri katanya tu nah apa dimakannya tu.
0: Mana tu Edi? Mana Nini Cigo?
1: Nini Cigo.
0: Nini Cigo. Terima kasih Nini Cigo.
1: Menyejukkan diri kita
0: tu. Macam kami pun sajuk melihat.
1: Nyaman tu.
0: Es krim benarnya tu. Cigo Nini Cigo banata.
1: Aduh,
0: ni ada lagi nah, nya pasal beruangan ni nya.
1: Yep.
0: Aku kejumpaan ku sudah dulunya waktu time jogging nah. Jogging juga dek. Jogging tapi tempatnya ada sama ni. Ini Bukit Tempayan Pisang. Jauh-jauh ni ahnya ni tapi seberunai masih lah. Jogging di Bukit Tempayan Pisang misi pun anak beruang yang betungkal juanya udah tah. Aduh, ini anu ni body shaming. Hitam giginya ujanya. Baik je berbahata ranting kayu ujanya. Diambat-ambatkan baru tak ia berlalih. Atu pasal beruang yang ingin kutanyakan ini juanya. Kenapa kampung Batu Marang itu? Kampung itu, Edi.
1: Batu Marang itu sebenarnya.
0: Kenapa? Kajak, belum habis. Sedangkan ia berlainnya. Sabar, Edi. Aku tahu Edi kan menjawab benar-benar ni.
1: Ini penyabar.
0: Okay. Sedangkannya ia berlainnya. Bertambing lagi tu. Adakah ia dulu tempat orang belurih batu untuk mengasah marang, pemarang ataupun belurih batu sama marang? Edi, apa pandanganmu?
1: Sebenarnya batu marang ini ia dulunya basar sampai ke sungai, hampir sungai Buloh atau. Jadi ia ada satu tempat pokok dan di belakangnya itu ada
0: batu dan juga apa tu? Pemarang. Pemarang kena tinggalkan kah deh?

0: kira macam batu tu ia macam bentuk.
1: Oh, bentuknya macam bentuk, kan sama.
0: Macam itu. Itulah yang saya tahu.
1: Itu yang si Eddie tahu.
0: Yang lurus dia tahu.
1: Mungkin yang mendengar masa ni lagi tahu. Masa ni. Apa itu sebenarnya? Nah, ini bertukar lagi deh topik tanya ni. Tadi pasal Bukit Beruang. Ada yang menjawab tadi Bukit Beruang aninya. Ada yang masanya jogging. Itu bukan pelang jawapannya sebenarnya. Tapi yang tadi itu ada kan dekat-dekat lah. Katanya
0: lagi.
1: Ada orang-orang di sananya bercakapnya di Tutong itu. Dulunya Bukit Beruang itu digunakan untuk merentas satu kampung ke kampung yang lain urusan jual beli. Tapi ada beruang katanya, tapi indah basar. Dan lagi di sini daripada siapa ni?
0: Umi Zai
1: cakap tadi selamat bertugas katanya. Kecarian Edinya batas cuti tu nak. Rindunya kemendangan suara kena merahi ni sekarang oleh Mama si Edi.
0: Ya kak.
1: Banyak pangkat anak, macam kira pangkat anak. Kongsi keadaan katanya di TJ-nya cerah masa ni. Minta gualkan lagu lawa-lawa ni katanya. Dan menunggu, masa ni menunggu anak balik agama sambil mendengarkan Harmoni FM. Terima kasih.
0: Ini pasal beruang ni katanya. Lagi apa balik arah beruang? Aku kejumpahanku sudah apa tu?
1: Siapa tu?
0: Tu ni
1: jogging kan tau.
0: Nuruddin Haji Ahmad.
1: Sudah baca tadi. Batu Marong Batu Marong eh. Jangan Marong eh. Batu Marang deh.
0: Marong batu tu bila Marong.
1: Ani Kak Ros ada menyapa jo di sini selamat petang katanya selamat bertugas. Katanya gualkan lagu favorite. Kalau ada kesempatan sekarang katanya akan dengarkan lagu apa-apa saja yang katanya memang akan gualkan yang lawa-lawa lah.
0: Yang lawa-lawa untuk bis
1: memang
0: kita.
1: Memang favorite bis kita ni. Ada lagi ni daripada rakan TikTok Ketani, Kelayan Banau jenya.
0: Oh, Banau.
1: Hai DJ berdua. Hai. Haiza, siok katanya bergurau senda. Ketani kalau hidup ni.
0: Sudah kita.
1: Sudah.
0: Kan berpalsapah kita di sini.
1: Jangan
0: kita.
1: Menangis sekarang orang
0: mendengar. Sidak ku sini sekarang.
1: Jangan. Kali
0: kita mencarikan tisu.
1: Ada tadi Hasni Purple katanya hanya lagu joget. Oh, tadi ada lagu joget kami gualkan.
0: Lagu daripada
1: Siti Nurhaliza dia. Rasanya Eddie tadi banyak diam pasal ia cakapnya
0: aku macam, tahu.
1: Bukan dia tahu, ia kan macam aku kurang pasti apa liriknya.
0: Benar.
1: Mungkin ia punya music itu okey tapi macam kan berlagu sendiri sama-sama tu payah sikit. Misha juga ada menyapa. Waalaikumsalam Scorpion Star, Sakura Taru Kubi. Waalaikumsalam, selamat patang. Kawan kutunya DJ Eddie.
0: Iya, tu.
1: Si Sakura.
0: Sekarang katanya berkenalan lagi ya.
1: Berkenalan macam mana tu lagi? Memang kenal sudah
0: kawan
1: katanya.
0: Dari mana?
1: Memang kenal sudah. Dan Kanda Fatih juga ada menyapa. Hai Kanda Fatih dan juga Mezuni 19. Dan lagi ada lagi yang menyapa di sini Eddie. Selamat patang siok katanya bercari-cari kamu dua ninya daripada 23 Rahmat. Kenapa tia batu marong atu? Ya tentu. Ya ada kalau kata ni menulis dalam telipaun typo. Ani typing kan?
0: Ani bukan typing ani.
1: Ya
0: bukan
1: typing. Salah cakap.
0: Salah cakap. Nina, Diana Purple. Assalamualaikum DJ. Katanya mana dia? Noha dan juga Eddie sama bertugas. Semoga kita ni dalam perlindungan dan
1: Amin.
0: Rahmat Allah SWT.
1: Terima kasih doanya. Amin. Dijauhkan daripada segala penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Nadia Batu Marang. Ini Nadia Batu Marang ini pun mungkin dapat menjawab tadi soalan
0: kenal
1: aku kan.
0: Kenal
1: katanya selamat tugas mantapnya. Terima kasih. Lepas ini kita ni berhibur lagi dengan kita ni dengarkan ni Edi. Cuba Edi teka dulu lagunya. Lagu apa ni Edi?
0: Lagu ni. Rasanya? Ano hanya segenggam setia kah? Bukan.
1: Bukan.
0: Salah kah?
1: Kita ni dengar dulu. Dengar dulu sedikit. Rasanya lepas ni memang Eddie tahu ni.
0: Okey. Dengar dia dulu lah.
1: Terima kasih kerana ucapkan kepada yang menyapa di TikTok juga dan juga mendengarkan Harmoni di mana pun kita berada. Mungkin sudah pun macam bersiap-siap untuk balik ke rumah ni. Jadi, ani kenal? Kenal. Apa Eddie lah?
0: Crystal.
1: Crystal. Kita dengarkan. Apa namanya?
0: Seragam hitam.
1: Yes.

0: Ya, Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Waktu sekarang 4.33, Eddie. Terima kasih kepada semuanya yang masih lagi setia bersama di Harmon FM ketika ini.
1: Betul.
0: Yang mendengarkan radio di manapun bis kita berada, yang memandu ketika ini. Mungkin
1: Selamat memandu
0: dan semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin dalam perjalanan untuk beristirahat ya. Mm-hmm. Ataupun mungkin ada aktiviti pada petang ini mungkin, Eddie.
1: Yep.
0: Mungkin apa? Eddie ada plan lepasan ni, Eddie?
1: Plan
0: macam mana?
1: Belum pulang ada.
0: Kalau Nuha, plan tidur.
1: Last minute ni. Ha? Plan tidur lah? Faham?
0: Tidur rasanya.
1: Faham?
0: Action by Eddie. Bebon by Eddie.
1: Pendapat-pendapat.
0: Di TikTok ni, Eddie katanya bila ke udara sampai pukul berapa?
1: Kami ke udara sampai pukul 6. Lepas tu kami di darat.
0: Tapi kan katanya tinggi tu nya kalau di udara. Si damper tu bercakap tu.
1: Damper. Aduh hai.
0: Dan rakan pendengar kita ni ada menyapa ni di WhatsApp Harmony, Nur Syuhada. Mm-hmm. Selamat petang di jemputannya, selamat bertugas dan semoga sihat-sihat selalu dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan lagi ni katanya celoteh Harmony. Masa ni lawa je nama tu celoteh Harmony.
1: Awak celoteh Harmony.
0: Harmony permata hatiku. Aku terhibur mendengar celoteh dan suaramu. Ini rasanya macam syair.
1: Puisi.
0: Macam puisi. Harmony ni. H. Harmony permata hatiku. A. Aku terhibur mendengar celoteh dan suaramu. R. Rindu dan sepi tanpa mendengar lagu-lagumu.
1: M.
0: Mesra dan ramah layananmu.
1: O.
0: Orang-orangnya DJ tampan dan ayu.
1: N.
0: Naluriku terhibur tak kala di sampingmu.
1: Ai.
0: Itulah harmoniku pujaan hati. Jihas, terima kasih Jihas yang menghantarkan.
1: Ia macam Iania, kalau Nuha mau tahu, ia ni kreatif.
0: Betul.
1: Nama aku pun hari itu boleh dijadikannya perkataan.
0: Macam itu juga. Macam
1: sama.
0: E, D, D, Y apa macam itu.
1: Jangan kita tanya, aku lupa sudah.
0: E.

0: Unta. D. D. Dadu.
1: Di
0: dadu lagi contoh, apa? Cuma, contoh.
1: Jangan teruskan.
0: Memang ni daripada Al Muara. Katanya ada soalan pulang sebenarnya, tapi aha, kami sudah jawab. Katanya lurus.
1: Lurus.
0: Memang lurus lah. Kita mau tahu
1: apa soalannya?
0: Ini? Adakah kita ni perlu kongsikan ni, Dik?
1: Boleh.
0: Katanya
1: kelihat
0: soalan sanang katanya. Apakah haiwan yang paling kaya? Kami sudah menjawab tadi.
1: Beruang.
0: Beruang. Pasal kan ia memang sentiasa beruang.
1: Beruang.
0: Ada wang di
1: mana-mana tangannya. Mana-mana pun memang ia ada uang.
0: Dalam poket ada
1: begitu
0: wang. Di mana-manalah ada wang itu.
1: Betul.
0: Kan tadi ini pasal bukit beruang.
1: Tiba-tiba timbul.
0: Memang ada timbul. Memang timbul lah soalan macam itu. Ini tuang tuan di minyak tuang kutuang dalam kuali.
1: Cakep.
0: Sungguh aku orang Bukit Beruang. Sampai Ani kun dah tahu ceritanya macam mana.
1: Nuha pun
0: dah tahu ni sebenarnya ceritanya ni macam mana. Jua. Macam mana tu tadi, Edik?
1: Apa?
0: Katanya tadi ada yang mengongsikan tu, siapa tu tadi? Yang
1: siapa
0: paling awal lah tu?
1: Mana?
0: Siapa tadi
1: siapa
0: tu? Nada namanya. Nada namanya tadi. Muhammad Rabiul Rabani namanya tadi. Ia mengongsikan tadi tu yang Bukit Beruangan ni sebenarnya digunakan untuk merantas satu kampung ke satu kampung.
1: Betul.
0: Dalam urusan jual Bali. Orang Bukit Beruang sendiri pun baru telah mendengar ni.
1: Baru tahu.
0: Siapa tadi namanya tu? Siapa namanya tadi? Dah juga dah tahu namanya. Apa tu lah apa tu?
1: Daripada kita mencari ni, baik tak baca ni. Alhamdulillah juanya, dia jua sunyi petang kami pasal
0: biasanya kena sunyi kali deh, pasal saya di nada.
1: Iya kah?
0: Oh, pasal kena dengan suasananya, lebih lagi nya. Apa tu?
1: Lebih-lebih lagi?
0: Lebih-lebih lagi. Apa tu, Dek?
1: Mana?
0: Yang
1: lebih,
0: you baca
1: lebih
0: tadi.
1: Lebih lagi DJ Nuha tu anu banyak minat banyak suaranya. Padan dah mau menyebut.
0: Salah ejaan mungkin di sana tu. Ya tu Nuha macam kurang pasti apa sebenarnya tu. Daripada Abji.
1: Abji.
0: Abji Kampung Rimba. Masa ni cuaca cerah benar katanya.
1: Berhabis.
0: Dan lagi Mail, Mail apa kau bawa?
1: Dah aku bawa.
0: Untanya. Tapi bukan unta.
1: Bukan rusa, biasa pasal rusa.
0: Biasanya rusa asta. Salah sahabat ni sebenarnya Nuha ni. Terpakai si dia ni.
1: Pak Mael apa kau bawa?
0: Unta. Memang di luar box lah, di luar kotak lah.
1: Di luar kotak, luar
0: lagi,
1: box lah.
0: Di luar box. Dan itu lagi nah, di sini ada laginya. Ini selamat petangnya. Semoga sehat walafiat daripada Haja Gosni ni, Haja Gosni dan Rosni. Katanya pasal Bukit Beruang tutungnya panas sudahnya masa ni. Pasal Bukit Beruang tutung juanya kalau berjuang dulu hutan masa aku bertugas di Kuala Belaitnya tinggal arah metua ditutung. Ianya lu hutan sajanya. Ada dintasi saja tanpa diketahui di dalamnya. Ada perpindahan baru kan berbuat pada tahun 90-an katanya 1990-an. Tapi katanya tanpa tapi katanya kami dapat perpindahan RPN Bukit Beruang Tutong. Apa maksudnya tu? Jagos ni cuba bagi pencerahan
1: cuba
0: di sana.
1: Kami cuba untuk memahami.
0: Kami cuba memahami ni. Maksudnya tu mungkin katanya dulu hutan sahaja dan masa tu masanya bertugas ni tahun 90-an ya. Tahun 90-an masih lagi hutan
1: masih
0: dan dilintasi
1: lagi hutan,
0: sahaja.
1: Lagi ada
0: jarangnya kan macam kan diketahui apa sebenarnya di sana tu.
1: Paham.
0: Dan lagi geli hatiku nya bertugas kamu berdua bertugas ya masa memasak kuningnya di dapur
1: bisa kita masak teh.
0: Bawa handphone sajanya RT Bigo mendengarkan melalui penstriman langsung ni RT Bigo. Terima kasih Haja Gosni Alas Haja Rosni. Katanya ada yang berpuasa ia tayang masak. Masya-Allah. Memang kalau kita ni memasak untuk orang yang berbuka puasa banyak lagi pahalanya.
1: Betul.
0: Berlipat ganda. Dan juga katanya dapat rumahnya di RPN Bukit Beruang katanya pada tahun 1993.
1: Wow.
0: Anak nombor 4. Syukur alhamdulillah. Kami masuk aninya belum siapnya kami agar rumah. Dalam peringkat 1 dan fasa 2. Atau dululah. Dulu ni ceritanya ni.
1: Dulu.
0: Dan lagi ada Edikan cakap. Apa
1: ni
0: tu?
1: Katanya,
0: gambar.
1: Assalamualaikum DJ Nuha dan juga DJ Edi. Ada ni gambar DJ Edi. Masa di stadium.
0: Terima kasih perkongsiannya.
1: Terima kasih.
0: Dan lagi daripada TikTok ni, rakan TikTok kita ni, katanya di Kuala Belait panas masa ni, indah lagi berkarap bah mataharinya. Baru nuha tahun ni matahari berkarap. Daripada John Paul Al Nukali. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dan juga sanak parut ketawa. Ini kan bagal apa tu? Apa tu? Ijaannya salah rasanya ni.
1: Perlahan makan, kita typing kita.
0: Makan ayam penyet. Nyaman. Bagadil.
1: Bagadil.
0: Mungkin. Atau orang lain yang menjawabkan. Orang lain yang menjawabkan. Si Dempo menjawabkan. Terima kasih. Pengiran Liverpool ni katanya sanak parut ketawanya. Ini kan something makan ayam penyet. Karena belanja tadi pagi hari.
1: Kan berjalan.
0: Mungkin.
1: Entahlah.
0: Ada satu lagi ni adik. Nuha baca kemana? Lagi. Ada info katanya. Jalan Lebuh Raya dari Dumut ke Tutong cerah katanya. Daripada Haji Kipli dan juga suka ku kamu dua ni teruskan DJ.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Eddie. Terima kasih Nur Abisa. Dan kita ni mungkin
1: berhibur.
0: Bagas punya bagadil lah tu. Rupanya bagas makan.
1: Bagas makan ayam penyet.
0: Yes.
1: Nyaman tu ayam penyet tu.
0: Betul tu. Okay, kita ni dengarkan Ani lah Edi.
1: Ani lagu daripada kumpulan Spring.
0: Lagu Spring, lagunya apa Edi?
1: Bukan sampai hati, romantis.
0: Fikir sampai sambal penyet.
1: Bukan. Terbayang.
0: Mungkin pasal si pengiran Liverpool lah tu kan tadi. Ini memang si Eddie ni memang dari music sudah tahu openingnya. Kita dengarkan bersama apa ni Eddie?
1: Romantis. Harmony Spring. FM.

0: Terus tiba bersama kami Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia dimanapun Auda mendengarkan kami menerusi 94.1, 97.7 FM. Dan Nuha, ada juga yang mendengarkan katanya melalui RTB Go. Terima kasih.
1: Dan tadi diperiksa-periksa ni tadi daripada kampung Menumbuk Sabah ni, Rosmahani Mawarni Birwani katanya berkongsi sajanya duduk minum patang seorang diri katanya. Ngapa seorang diri itu? Eddie dengan Niti Adi. Katanya sambil melihat pokok pisang. Sambil melihat pokok pisang berbuah katanya. Pokok mangga pun berbuah. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Abarnya kan Eddie, masa ni musim mangga. If in the silap.
0: Benar. Pasal tadi Erwan sama Nuridah pun banyak bercakap pasal mangga.
1: Tadi yang bertukar kok topik sudah ni.
0: Ini bukan macam lagi mangga.
1: Bukan lagi topik Bukit Beruang.
0: Okey.
1: Ini macam pohon mangga ya. Pohon mangga tu sedia ni.
0: Macam aku dan pohon mangga.
1: Dan lagi ya, ada lagi yang ni benar baru siap masak pulut kuning ni ya.
0: Wow,
1: dan rendang bantu ayam.
0: Pulut kuning kan ni?
1: Belum habis. Rendang ayam, ayam goreng berampah wangi. Apa dek?
0: Wangi. Wangi ke cium?
1: Wangi. Baik tak ke sana dek.
0: Tidak, kalau pulut kuning ni,
1: kenapa?
0: Ia nyaman bersama dengan pusu pun nyaman juga ni.
1: Pulut kuning.

0: Apulot kuning anon to kanta
1: bukan ato pulot panggang kita
0: pulot panggang di pakan tutung
1: yang di pakan tutung ato pulot panggang kita
0: ani pulot kuning ano ara rumah sedi
1: wow ada ura-uranya
0: kan edi mana tahu kan edi makan nasi minyak kuning tu kan katanya nya belum habis bananya daripada bonda Siti na Hawa Nahara ni dari kampung mata-mata gadong katanya baru siap masak pulut kuning sama rendang ayam goreng berampah wangi akan keluar katanya mengopinya di KPK pe katanya sekajap boring jadi rumahnya
1: banang.
0: Saja kan menyuci matanya nyaman jonya bulan anunya bulan mangganya mangga muda masaninya panas-panas aninya panas di mata-mata ni ya tak kan KKP tu kali ya bersajuk-sajuk kan harmoni tetap di hati.
1: Terima kasih bunda
0: di, memang dikongsikannya juga Nina. Apanya? Ayam goreng berampahnya ni gambarnya au gambarnya di rendang ayamnya dengan rendang ayam ke rendang ubi tu pasal banyak ubinya ni.
1: Ayam kali tu.
0: Indah iya rendang tapi banyak ubinya di atasnya.
1: Oh.
0: Ayamnya nak kena nampakan.
1: Ataupun
0: betapok edik.
1: Sengaja dibanyakkannya ubi.
0: Oh, ubi kantang. Ubi kantang tu dik.
1: Ini nah DJ berdua katanya. Tekanang belangku kan DJ Alif sama DJ Helmi dalam segmen aku ada cerita.
0: Tunggu hari Kamis ah. Hari Kamis tu, hari Kamis. Hari dua ni kita. Salah hari ni.
1: Nama aku Edi kita. Sebelah aku Nuha.
0: Abarnya iya tahu sebenarnya tu dik. Iya cakap tadi sudahnya. Selamat petang Edi dan Nuha. Kata semoga sihat walafiat selalu. Masa ininya kami berpuasa satu Zulhijjahnya, mengambil pahala sunat, terhibur bahnya. Habis kita berdua ni menunggu-nunggunya jam sungkai. Selamat berbuka karang. Baik juanya mendengar Radio Harmoni siuknya. Terima kasih Pak Maun. Pak Maun ni karang kan sungkai makan nasi katok. Ayam goreng sambal biasa saja. Membadi tadinya di kawasan Mengkubau. Mantap ninya nasinya. Nasi katoknya. Membagi tersliur. Terima kasih perkongsiannya. Semoga berkah. Ketani atau yang ketani mau tu. Kalau keberkatan ni ketani kalau boleh bersahur lah. Sebelum ketanikan puasa tu memang disunatkan untuk ketani bersahur. Kalau bersungkai ni digalakkan disunatkan untuk ketani mempercepat tapi berbuka. Kalau sahur diperlambat.
1: Betul.
0: Apa lagi tu Edi? Ada?
1: Makasih Ustazah.
0: Pasal mangganya. Ini kan berkongsi saja ni. Kenapa pasal mangga?
1: Pasal mangganya.
0: Siapa ni bercakap ni? Umi Zai. Mama Umi Zai tadi.
1: Mama Umi Zai. Katanya pasal mangga ni, aku mangga wangi.
0: Mangga wangi.
1: Mangga wangi.
0: Kuat baunya ni.
1: Berbuah pulang. Mudahan
0: nada kena kacau. Oleh atuk yang
1: yang pandai mengacau itulah.
0: Yang pandai mengacau anu ikongnya panjang atuk. Pandai makan buah wangi ninya yang kuat baunya. Memang kuat kalau mangga wangi ia kuat baunya dik. Macam kalau kita ni makan pun macam berambut-rambut tu ya. Tapi bukan rambut lah tapi macam cematulah. Rasanya pun lebih kuat daripada mangga-mangga yang lain lah.
1: Aku nak pandai makan mangga.
0: Kenapa tu dia? Baik tam cuba dia.
1: Enggak, mangga wani. Belum lagi habis.
0: Mangga wani.
1: Belum habis.
0: Iya, tak cakap ani biar habis dia. Dan cua ada yang mengusikkan ni di TikTok. Katanya mangga kuncinya sama mangga-mangga saja yang ada di rumahnya Mas Aninya. Kedia. Memang tu dia dapat dimakan tu.
1: Mangga-mangga yang dapat dimakan. Mangga kunci pun dia dapat dimakan kita.
0: Dapat tu. Okay, jadi kita ni teruskan hiburan lagi.
1: Betul.
0: Dengan Ella.
1: Wow.
0: Kita ni dengarkan Ella. Mungkin ada yang sudah pun sampai ke rumah Mas Ani. Selamat istirahat diucapkan. Dan mungkin ada yang baru saja mungkin dalam perjalanan untuk bertugas untuk malam ini, shift malam. Selamat bertugas diucapkan.
1: Terima kasih. Harmoni FM sebagai teman bis kita.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Ya udah, kita kita sampaikan terlebih dahulu informasi yang ada di sini mengenai dengan sketsa gerai ketani, yang mana di sebuah gerai kecil menyimpan pelbagai kisah kehidupan yang menyentuh hati, penuh kejutan, pelbagai kisah lucu, gelak tawa, persahabatan dan rahsia tersembunyi namun penuh makna kehidupan. Jadi Auda ikuti sketsa ketani, gerai ketani setiap hari Rabu pukul 2.30 minit petang dan siaran ulangnya pada setiap hari Sabtu pada pukul 4 petang di Harmoni FM. Gerai ketani.

0: Ini tempat cerita bermula dekat di hati Auda.
1: Satu lagi ingin dikongsikan mengenai drama, ya, drama sebenar sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2026. Harmon FM ID akan membawakan sebuah drama khas berjudul Bisikan Sutra karya M. Salman, Brunei Darussalam. Ia sebuah kisah masyarakat di sebuah kampung yang pada awalnya hidup aman damai, terdiri daripada pelbagai latar belakang, usia dan juga pekerjaan. Namun tanpa disedari, sikap negatif seperti iri hati, mementingkan diri sendiri dan juga kurangnya rasa hormat mula merenggangkan hubungan sesama keluarga, jiran tetangga dan juga sahabat. Konflik mula tercetus apabila salah faham kecil yang menjadi semakin besar akibat sikap tidak mahu mengalah dan juga enggan mendengar nasihat. Dengarkan dan ikuti siarannya pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pada pukul 11 pagi di Harmoni FM yang menampilkan barisan pelakon Wali Mulfaz dan juga Abang Ron, Zamri Haji Jamaluddin, juga Masita Tamil serta Siti Fairuz Haji Ibrahim. Itu tadi dua info yang kami kongsikan, dan lagi info, ada lagi satu info, dua sebenarnya info yang ingin dikongsikan mengenai kerja-kerja penyucian tangki air A2 Perumahan Negara Lumut 2. Dan kawasan yang terlibat adalah Perumahan Negara Lumut 2 dan kawasan sekitarnya, dijadualkan esok, ya, mulai 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Sebahagian daripada kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutamanya kawasan-kawasan tanah tinggi. Untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, sila hubungi talian Darussalam 123. Dan juga saya ingin kongsikan kerja-kerja pembaikan alat panel kawalan stesen pengepam air Jerudong, juga dijadualkan esok bermula 9 malam sehingga kerja-kerja selesai. Kawasan terlibat juga berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Untuk permohonan pembekalan air tanker, sila hubungi talian Darussalam 123. Iaitu tadi beberapa info yang kita kongsikan, ya, Eddie, ya.
0: Betul. Untuk abis kita, untuk apa? Untuk pengetahuan abis kita juga. Diharapkan, terima kasih kepada audiens yang terus setia bersama kami di Harmoni FM. Ada yang memandu, hati-hati memandu. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, ya, Nuha, ya.
1: Dan Haji Awang tadi ada sempat mengongsikan, ya, Eddie, ya, gambar pohon mangganya berbuah lebat. Dan juga sedang santai minum petang ketika ini, Haji Awang, ya. Hashtag 1963 mungkin juga mendengarkan Harmoni ketika ini. Ya, terima kasih Haji Awang, kesetiaannya bersama Harmoni FM, ya.
0: Betul.
1: Ya, waktu sekarang 58 minit petang. Kita berhibur lagi dengan Eka Matra ataupun Rahmat, ya, Pusara Lebuh Raya.

0: 5:15 minit petang. Terima kasih kepada audiens yang terus setia bersama kami di Harmony FM. Nuha, kita kongsikan lagi di sini. Katanya nak kongsi juga ni. Katanya durian pun musim berbunga masa ni.
1: Mengongsikan gambar sekali ni, Adi. Dilihat ni dulu.

0: Nuha kurang pasti mana satu bunga ni sebenarnya, Edi. Rasanya macam ada, memang ada pohonnya dan juga daun-daun
1: memang nampak.
0: Daun-daunnya memang ada, Edi. Kajap, Edi. Memerhatikan dulu mana satu bunga, mana satu daun. Sebenarnya. Macam kurang labih usulnya ni. Tapi rasanya memang kalau depan-depan ni, gambaran ni, ni gambar kan?
1: Ini gambar.
0: Tapi kalau kita di depan-depan, memang banyak bunga ni. Rasa-rasanya ni. Terima kasih yang mengongsikan ni. Tadi, tapi ada namanya. Daripada Syuhada tadi. Terima kasih Syuhada. Nur Syuhada tadi. Syuhada. Terima kasih.
1: Mantap-mantap.
0: Ini tadi Kamarudin lagi ni. Apanya? Kamarudin Kampung Mengkubak. Terima kasih. Menghiburkan katanya lagu-lagu.
1: Sama-sama.
0: Patang ni mantap-mantap. Terima kasih Nur Syuhada. Mengikuti TikTok juga ni rupanya. Dan juga Maulana PM NZ. Waalaikumsalam, selamat petang. Wadi, lagu tahun bila kan ni? Lagu Saloma tadi tu lagu tahun rasa-rasanya 60-an tapi kurang pasti tahun yang sebetul-betulnya tu. Betul-betul memang betul-betul lah dia. Rasanya memang 60-an tapi kurang pasti 60 berapa tu? Di hujungnya tu.
1: Mungkin.
0: Ada lagi Edi kan dikongsikan?
1: Mana lagi?
0: Rasanya kadang. Sudah kita ni kongsikan
1: semuanya.
0: Dan 5.30 hari ni kita ni akan beri laluan kepada berita perdana. Dan betul. Mungkin kita ni akan berhibur lagi. Macam mana, Edi?
1: Jom.
0: Jom. Kita ni berhibur dengan ikan dalam kolam.

0: dan carakan petang tadi oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong di kawasan letak kereta Taman Rekreasi Bukit Patoi Temburong. Program kendalian Honda Tiger Club Indonesia memulakan penjelajahan dari Pontianak, Kalimantan Barat sebelum meneruskan perjalanan ke Sarawak, Sabah dan negara Brunei Darussalam dan kembali semula ke Sarawak serta Pontianak. Tujuan jelajah bukan sahaja menjadi platform beradah dan rekreasi, malah turut membuka peluang pertukaran budaya. Sukan Arsenal semakin dekat untuk menjerai Liga Perdana Inggeris musim ini selepas mengutip 3 mata penuh menentang Burnley awal pagi tadi. Beraksi di laman sendiri, Arsenal menang dengan putusan 1-0 sekaligus mengukuhkan kedudukannya di persada Liga mengumpul 82 mata. Sehingga Liga akan diteruskan awal pagi esok dengan 2 perlawanan. AFC Bournemouth bertemu Manchester City, manakala Chelsea bakal menerima kunjungan Tottenham Hotspur. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Dengku Hajah Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita pada pukul 8 malam waktu Brunei.

perlu pada zaman sekarang ni untuk mengenali siapa dengan anak kita ni hangout. Kadang-kadang dia orang ni suka lepak sana sini. Bukan jual lepak lah. Maksudnya katanya, mak, sekarang ada kawanku datang ni. Kalau dia datang ke rumah, itu adalah kesempatan untuk ibu bapa mengenali kawan-kawan anak ni. Sebabnya kita ni indah mahu mereka ni terjebak dengan kawan-kawan yang negatif. Kita ni mahu mereka ni berkawan dengan orang baik kerana harapan kita ni sebagai ibu bapa agar masa depan mereka tu cerah. Sebenarnya kenalilah siapa kawan-kawan anak di sekitar ni. Senangnya kita ni untuk mendisiplinkan anak kita.

0: mendengarkan Hormon FM. Kita sudah pun berada di penghujungnya. Mm-hmm. Waktu sekarang 5.52 minit petang, Eddie. Kita akan menutup tirai ni, Eddie. Mm-hmm. Ada kata-kata, Eddie?
1: Terima kasih kepada Odin terus setia bersama kami di Hormon FM. Dan semoga Auda terhibur dengan Eddie dan juga Nuha. InsyaAllah, mm-hmm. Eddie akan kembali bertugas pada hari Khamis bersama dengan rakan tugas Adi 9 hingga 12 pagi. Tengah hari. Mm-hmm. Dan Nuha?
0: Esok 6 hingga 9 pagi. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Nuha, tinggalkan dengan kami, tinggalkan budak kacamata bintang M2M, The Day You Went Away. Assalamualaikum. Bye.

sekarang ini 2 minit petang waktu Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama sekarang ini Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 19 Mei 2026 Masihi. Terima kasih rakan-rakan saya DJ Nuha dan juga AD. Dan untuk berikutnya saya Hajah Siti Khadijah akan bersama hingga pukul 8 malam nanti. Dan sebagai panduan kita bersama, masa waktu bagi menaikkan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.27 minit petang. Dengarkan bersama lagu dari Iwan dengan lagu Pengasih.

semua pertama pada audio yang baru saya bersama. Audio diberikan dalam rongga lagu-lagu berirama, dakwah dan nasihat. Dengarkan bersama lagu dari Kopratasa dengan lagu Permata untuk istriku.

0: Yan na. Baru pick up kita ni. Ada ko menyasal eh.
1: Oh ni eh. Oh ni pick up jod tu eh. Kena punya barang jalan tak? Eh. Tutup.
0: Ya Allah.
2: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggungjawab memandu kenderaan di jalan raya.
3: Kembali kita bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk malam ini. Dengarkan bersama Jacinda Hashim, Ku Intai Cinta Dalam Rahsia.

0: Symphony, keluarga harmoni.
1: Di perbincangan kita untuk hari ini Selasa, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 19 Mei 2026 Masih. Dan bersama Brian Adams, Everything I Do, I Do It For You.

Thank you dari Cuk Emil lagu titik permulaan. Ya, saudara kita mendengar bersama kita pada malam ini. Kita ada Hasni, Zaleha di Kawan Kudang, juga Bro Junaidi dan juga isteri. Nah, ada sekali di sini kita bersama untuk hari ini Selasa 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 19 Mei 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

0: Tolong Pesuruh Jaya Polis, Haji Azri bin Haji Abdul Manaf alias Munam, pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei semasa sidang media petang tadi mengenai kes bunuh tersebut. Sidang media diadakan di Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei Gadong. Maklumat mengenai pergerakan seorang individu warga negara Indonesia bernama Bustari, umur 54 tahun, boleh disalurkan dengan menghubungi talian 993 atau balai-balai polis berhampiran. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan kes bunuh yang membawa hukuman mati. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Haja Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat anda ikuti pada pukul 10 malam waktu Brunei.

0: melanjutkan tempoh kutipan tabung kemanusiaan Red Plastin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
2: Harmoni FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam rancangan
1: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
0: Macam biasa bersama saya Abang Ram,
1: dan macam biasa juga saya Abang Ron in the house.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Abang.
0: Lain semangatnya hari ini.
1: Semangat pertengahan bulan berbeza.
0: Benar.
1: Akhir bulan lagi berbeza.
0: Oke, kita ini sudah pun masuk minggu yang ketiga bagi bulan Mei ya. Kita ini tampilkan lagi pendengar setia Harmoni FM yang akan mengisi slot pada minggu ini.
1: Betul.
0: Ada kaya laki-laki ataupun wanita.
1: Wanita.
0: Sama-sama lah. Ikutilah rancangan ini daripada awal hingga akhir seperti biasa. Rancangan Rentak Retro, mungkin pendengar-pendengar baru mungkin, Rona.
1: Berkemungkinan.
0: Bertanya bila kan. Apa?
1: Rancangan Rentak Retro rancangan ini
0: pasian. Dan baru-baru ini ada pernah ada pengaram dengar sepenuh hari radio.
1: Oke.
0: Yang ke-69 tahun nampaknya belum terlambat lah kita ini mengucapkan selamat dari radio.
1: Belum lagi terlambat malam.
0: Ada kemukakan kuis mengenai dengan rancangan Rentak Retro.
1: Ada, ayo tuh.
0: Jadi ada yang terjawab lah soalan itu kan.
1: Ada juga yang terjawab.
0: Ada yang terjawab. Rentak Retro ini bersiaran setiap hari Senin pada pukul 2 petang dan ulangannya pada hari Selasa pada pukul 8.30 minit malam. Itu pun siaran ulangan itu pun hanya orang tertakluk pada perubahan lah.
1: Kalau ada macam siaran-siaran khas ataupun siaran langsung,
0: yes,
1: sama ada ia ditunda ataupun ditiadakan.
0: Nah, itulah yang anunya kan.
1: Iya dah.
0: Dan baru-baru ini pun ada juga pengaram jumpa dengan peminat-peminat lah ya.
1: Oke. Peminat siapa nih?
0: Peminat-peminat kita nih lah. Rancangan Rentak Retro ini juga.
1: Nasib yang menjawab peminat kita nih.
0: Ya, dari kedengaran suara kita nih laginya.
1: Maksudnya gitu. Yang lapas-lapas itu?
0: Lapas yang bulan sebelum-sebelum ini lah. Bukan terlepas pandang lah.
1: Terlepas dang ah?
0: Mungkin ada.
1: Kalau terlepas pandang.
0: Lain.
1: Ia melihat.
0: Rancangan TV dah.
1: Rancangan TV.
0: Hanya dia terlepas.
1: Hanya dia terlepas pandang ah.
0: Hanya pengaram masih ada. Alhamdulillah. Selagi sambutan daripada peminat-peminat dan pendengar-pendengar memberi sokongan, alhamdulillah.
1: Selagi itu abu kumandang
0: masih
1: lah.
0: Masih berterusan.
1: Iya dah. Suku alhamdulillah juga pengaram. Daripada peminat-peminat ini sama pendengar-pendengar ini. Apa yang bisa katakan atau ada feedbacknya tuh pak? Atau yang kita nih ambil mana yang baik atau kita nih selitkan dah juga ke pada siana nih sebenarnya rancangan nih.
0: Jadi seperti biasa rancangan Rentak Retro ini selain daripada kita nih mendengar pendengar-pendengar tadi yang menghiburkan, dengan tiga buah lagu pilihan dorang, ada juga lagu-lagu yang dipilih oleh penerbit dan juga kru-kru rekaman Rentak Retro. mengikut kesesuaian lah. Orang dalam Rentak Retro ini ada cabaran-cabarannya sebenarnya.
1: Iya itu. Lapas-lapas di hujung bulan kita ini ada rentap. Tapi masa ini indah ada rentap itu bukan ditiadakan, mungkin ada nanti. Jadinya setiap peserta itu kita ini ada pihak kru sama penerbit ada memegi sebuah lagu untuk cabarannya lah. Ia diganti kepada rentap itu. Macam lah, macam berganti lah.
0: Sebenarnya hati. Bukan ditiadakan.
1: Bukan ditiadakan.
0: Mengikut kesesuaian.
1: Kesesuaian los.
0: Sebenarnya. Tadi ada juga perubahan macam cuaca juga.
1: Iya itu.
0: Nah, ada hujan, ada panas, ada sajuk.
1: Cuma itu. Ini apa Ram?
0: Hari ini alhamdulillah cuma alhamdulillah. Biasalah sedikit adanya orang batuk malam saja lah. Cuaca masa ini panas. Kalinya panas, panas kalinya hujan.
1: Kalinya hujan, hujan.
0: Terus biasanya kalau hujan ini malam hujan.
1: Iya dah.
0: Kalau siang itu panasnya lain.
1: Lain.
0: Nyorang ketani yang menggigit.
1: Bana, iya dah ketani upaya-upaya juga. Kan keluar rumah tu pantau-pantau juga kesehatan, kesehatan cuaca.
0: Cuaca.
1: Kesehatan tu ya juga bilang sebenarnya.
0: Oh, iya. Di mana pun kita berada, di mana juga rancangan Rentak Retro dapat diikuti.
1: Dan alah kami. Dan kami doa ni.
0: Jadi platformnya selain daripada di rangkaian Harmoni 94.1 dan 97.7 FM, boleh juga melayari di mana tu orang?
1: RTB Go. Klik di sana Harmoni FM. Di sana boleh habis kita mendengar di mana saja berada. Si pun teh di mana-mana anulah, di mana-mana tempat lah maksudnya tu.
0: Masa ni worldwide sudah.
1: Worldwide.
0: Semuanya di ujung jari.
1: Los. Sana sayangnya ia ada delay sikit lah. Cuma itu lah.
0: Oke. Dan teruskan rancangan Rentak Retro pada minggu ini.
1: Teruskan kan kita nih cerita.
0: Tanpa buang masa, siapakah yang mengisi slot bagi rancangan Rentak Retro pada minggu ini? Tadi sama-sama mendengarkan. Beliau akan menyampaikan lagu yang pertama dan beliau akan
1: memperkenalkan dirinya.
0: Yes. Siapakah ia?
1: Yes.
0: Oke, Ron.
1: Betul. Oke, Bang Ram.
0: Nah, seperti biasa Rentak Retro,
1: evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai,
2: Saya Hem Abdullah. Saya akan menghiburkan abis kita pada minggu ini dengan 3 buah lagu dalam rancangan Rentak Retro, Evolusi Suara Pendengar, hanya di Harmony FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Itu dia tadi lagu Fantasia
2: Bulan Madu.
1: Bulan Madu. Bang Aram itu kan menyebut Fantasia Musim Cinta. Ingat kena Bang Aram lagu apa?
2: Iwan.
1: Lagu Iwan.
2: Ini Search.
1: Kumpulan Search ya.
2: Yeah.
1: Fantasia
2: Bulan Madu.
1: Bulan Madu. Album kalau Bang Aram dah silap, album yang kedua daripada kumpulan Search.
2: Yes, betul.
1: Dipetik dari album Mentari Merah di Ufuk Timur kalau tidak silap.
2: Yes.
1: Lost lah.
2: Ingatan Abang Aram itu nombor satu.
1: Yang mengenalkan dirinya Him Abdullah.
2: Him Abdullah.
1: Jadi mungkin ada cerita di sebalik Him Abdullah ini, mungkin ada keistimewaannya. Dan kita ini dengarkan Bang Aram kita ini ceritakan dengan
2: boleh.
1: Him Abdullah ini. Cedaran.
2: Cerita di sebalik ke dia aku tidak tahu.
1: Aha.
2: Biar dia tanya aku tahu.
1: Oke.
2: Kan dia nunya ke dia.
1: Mana tahu ya ada pernah ikut pertandingan kah? Kalau dengar tiba-tiba suaranya tadi itu kan macam wow.
2: Yes.
1: Ya ada
2: macam wow lah wow.
1: Wow lah.
2: Okey, nama sudah habis kita tahu. Him Abdullah.
1: Nama glamournya lah.
2: Nama glamour. Umur remaja.
1: Okey.
2: Sudah berkeluarga. Pekerjaannya pekerjaan sendi.
1: Okey.
2: Ya, sendi ini bekerja macam welding.
1: Okey.
2: Welder lah. Artinya. Ya, berasal daripada daerah Bonaimo aja.
1: Okey.
2: Hobinya main bola sama menyanyi.
1: Oh, suka ada juga menyanyi juga.
2: Yes, menyanyi itu mesti namanya penyanyi kan.
1: Santai-santai menyanyi lah.
2: Santai-santai menyanyi lah. Pencapaian dalam ada setakat ini jenya.
1: Oke.
2: Mula berkecimpung dalam bidang seni ini umur kia macam tahun 2017 lah bahwa startnya. Catulah. Mungkin ini 2026.
1: Nah, artinya baru berjinak-jinak tahun 2017 lah.
2: 2017. Pembelasan tahun lah umurnya masa itu. Artis idolanya Nina Cantik. Awi
1: ya. Wah, no wonder lah.
2: Iya tak.
1: Jadi genre mungkin ada genre musik.
2: Genre lagunya memang lah. Kalau sudah minat Awi.
1: Rock.
2: Rock. Okay. Come on lah. Biasa. Come on lah. Rock.
1: Lain-lain bakat dah tak?
2: Lain-lain bakat. Dalam ada.
1: Dalam ada.
2: Bukan dalam ada. Dari yang buat sini.
1: Dari yang buat
2: sini. Artinya aku dah tahu dari bakatnya. Catu.
1: Mungkin belum ya. Apa namanya ni?
2: Belum menerokai idenya sendiri.
1: Belum nampak apa ya punya bakat.
2: Yes.
1: Tapi daripada segi suara tu boleh lah.
2: Boleh.
1: Namanya okey, Rentari Tulang ni sebenarnya.
2: Okey.
1: Kita ni bukan mengambil penyanyi, Pak.
2: Los.
1: Kita ni mengambil pendengar, Pak. Pendengar yang boleh menyanyi.
2: Maksudnya ni bukan mengambil penyanyi ya. Tapi yang anu ni menyanyi.
1: Yang boleh menyanyi.
2: Okay.
1: Itu mau dipahami tu.
2: Pandai.
1: Ia boleh menyanyi, Pak. Ia boleh menyanyi, ia boleh menyampaikan lagu. Jadi jangan orang anu apa jangan heran, kenapa suaranya cuma tu
2: Pasalnya kan, pendengar setia Harmoni FM.
1: Ia akan mencoba bakatnya.
2: Yes. Jadi lagipun ya pendengar setia juara rancang Rentari Tulang
1: ni. Kalau suara ku cuma ni boleh kan ya cuba. Jadi tidak salah untuk mencuba.
2: Tidak ada salah
1: Ayolah, karena kita ini beriga kan kepada yang ingin ikut serta dalam rancangan Rentari Tulang. Jangan takut-takut.
2: Jangan takut. Benarnya. Yang penting dia pandai berlagu.
1: Ya pandai berlagu. Orang pemilihan lagu itu biar yang bersesuaian lah. Dengan suara yang kita ini boleh bawakan lah sebenarnya.
2: Ya sebenarnya. Apanya Bang Ram dahulu. Kita ini minat ataupun suka lagu itu. Tapi kita ini tidak boleh bawa.
1: Belum tentu tadi boleh bawa lagu itu.
2: Yes.
1: Walaupun tadi memang minat.
2: Yes.
1: Tapi belum tentu tadi boleh bawa. Kadang-kadang lagu yang tadi tidak minat, itu pelang yang boleh tadi bawa.
2: Nah, benar.
1: Jadi, ikut kesesuaian kepada yang ingin ikut serta itu, datang sih kemari.
2: Benar.
1: Ke studio rekaman dengan lagu-lagu pilihan bis kita.
2: Iya, itu.
1: Mana kadang yang macam apa dapat orang ditunjuk aja di usai-usai sedikit. Kadang-kadang ada orang, aku menyanyi cuma itu saja punya. Kadang ada akan ditegurkan apa kata ini.
2: Itu
1: yang membuatkan itu. Tapi insya Allah dengan adanya rancangan Retro ini sedikit sebanyak akan mengubah lah.
2: Mengubah nyanyian sebenarnya.
1: Macam-macam anulah. Kita nanti tahulah macam mana.
2: Ini kami bayangkan sedikit lah.
1: Hasil-hasil yang kita dapatkan di sini insya Allah. Oke, itu lagu pertama sudah tadi dengarkan tadi lagu Fantasia
2: Bulan Madu.
1: Bulan Madu.
2: Jangan lagi disabut nolain.
1: Akan tersesuaikan saja. Ada dua buah lagu lagi akan tadi dengarkan. Macam mana cara penyampaian Him Abdullah ini. Ikutilah rancangannya dari awal sampai akhir. Jadi tadi sudah masuk dalam segmen kedua seperti biasa. Selain tadi mendengarkan tadi berlagu, tadi ada juga Uji Mindalah.
2: Tuh, Nana. Ada yang selalu kena tunggu juga.
1: Benar.
2: satu daripadanya lah.
1: Jadi soalan-soalan yang akan kami kemukakan ini, kadang-kadang ada yang soalan daripada kami sendiri, kadang ada soalan daripada peminat, daripada pendengar, kawan-kawan.
2: Benar, Bit.
1: Minta-minta sampaikan. Cuma itu saja lah, soalan ini
2: ada ditapis lah juga.
1: Ada yang ditapis, ini sekadar hiburan saja. Lus. Untuk mengisi pengisian dalam rancangan tari tron.
2: Namanya hiburan kan?
1: Sambil tani memberigakan, kalau ada info-info semasa untuk disampaikan, kami akan menyampaikan. Sambil itu tani mengisi masa-masa yang adalah.
2: Berhibur.
1: Jadi minggu ini apa ada soalan ya? Kan ada?
2: Jawabannya?
1: Soalannya ada.
2: Jawabannya?
1: Jawabannya ada.
2: Jawabannya ada.
1: Ada, oke, alhamdulillah. Jadi kalau ada soalan, apa tadi buang masa?
2: Kemukakan
1: tiap. Kemukakan tiap.
2: Siapa dahulu?
1: Bah, dulu kan tiap.
2: Aku.
1: Bah.
2: Bah. Oke. Soalan ni kan ku beritahu dari uang, juga. Peminat lah peminat. Aku masa ni dah mau mengemukakan soalanku.
1: Oke.
2: Pasalnya soalanku, soalanku, jawabanku, jawabanku. Oke.
1: Benar. Itu biasa tu. Anang.
2: Sinkronis, nih sinkronis satu lain cerita.
1: Sebelum ini pun cemat tu juga.
2: Oke. Okay.
1: Bah.
2: Simpel saja.
1: Oke. Kadang-kadang ini memang simpel. Kalau kan tahu memang simpelnya. Tapi kadang bagi betucang juga kira ini.
2: Bermasalah juga dah.
1: Iya.
2: Oke, soalannya cuma ini dah. Binatang.
1: Oke.

0: soalannya bukan pasalan ya, ini pasal kehidupan, kehidupan. Okay. Tapi binatang dengan manusia.
1: Oke.
0: Okay. Okay, kalau binatang lapar, binatang lapar apa? Makannya.
1: Binatang. Oke.
0: Okay. Binatang lapar makan. Jilama lapar apa? Oke. Okay. Binatang lapar makan.
1: Makan.
0: Jilama lapar apa?
1: Apa?
0: Ah, itu soalannya.
1: Itu soalannya.
0: Oke. Okay. Kehidupan. Iya kehidupan.
1: Kalau binatang lapar
0: makan. Jelama lapar
1: apa? Ah. Oke, sama-sama tadi pikirkan soalnya daripada Bang Aram kita nih.
0: Oke.
1: Okay. Jadi soalnya daripada Bang Aram ini pun Bang Aram pun malum saja rancangan ini
0: berlihat seketika apa?
1: Berlihat seketika. Okay. Ada edisi-edisi khas tertentu. Ada soalan yang didulukan.
0: Awal.
1: Dan ada soalan yang dikemudiankan.
0: Artinya jadi banyaklah soalan kita nih.
1: Banyak. Jadi kita mungkin soalan ini sudah dikemukakan kah ataupun belum, walau alam.
0: Oke. Okay.
1: Tapi tidak apa, kali kemukakan saja soalan untuk minggu ini.
0: Kia namanya, namanya uji minda kia.
1: Ah.
0: Kia satu daripadanya refresh.
1: Ah, refresh.
0: Oke. Okay.
1: Kan diulang-ulang balik.
0: Nggak tahu lah, mungkin ada yang
1: musim sudah tahu. Ada enam musim.
0: Masuk ke 7 pulang lagi.
1: Banyak betul.
0: Banyak kah?
1: Oke, okay. Ini soalannya lah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kiranya ada kita mendengar sudah.
0: Ataupun belum.
1: Kiranya pun sudah pun kita refresh ya balik. Kan? Jadi masalah.
0: Nggak ada masalah.
1: Ini sekadar hiburan saja.
0: Allah. Bajan lah lah
1: ya. Muka di mah.
0: Muka di mah.
1: Soalannya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita ini berdiri.
0: Oke. Okay.
1: Ia menimpang.
0: Ah, kalau petani berdiri, ia menimpang.
1: Ah. Oh, kalau petani menimpang, ia berdiri.
0: Oh.
1: Apa nah?
0: Apa nah?
1: Ah.
0: Menimpang, ia berdiri.
1: Ah. Kalau petani berdiri, berdiri, ia menimpang. Ia menimpang. Kalau petani menimpang, ia berdiri.
0: Oh. Ah. Nak ingat dulu ni.
1: Ah, itu tu.
0: Ah.
1: Jadi
0: bukan aku ingat, misalnya ada soalan sudah nih. Tapi aku ingat, aku ingat bila.
1: Ah, itu
0: yang aku maksudkan, bukan aku ingat jawabannya.
1: Itulah yang Bang Ram ceritakan tadi,
0: kan? Oke.
1: Jadi itulah soalannya pada minggu ini.
0: Atuhnya. Tertawa ya. Oke.
1: Itu soalan daripada Bang Ram dan tadi soalan daripada Bang Ron. Jadi sama-sama tadi pikirkan sekadar hiburan saja. Jadi tadi teruskan rencana teratur. Tadi dengarkan lagu yang kedua daripada Him Abdullah. Lagu yang dipulangkan oleh kumpulan Spring. Lagu yang berjudul Sejiwa. Renta Retro,
0: evolusi suara pendengar.
2: Renta Retro, evolusi suara pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Alhamdulillah Ron. Tadi sudah dengarkan lagu yang kedua, lagu yang tadi begitu tadi, lagu Sejiwa, lagu yang dipulangkan oleh kumpulan Spring.
2: Yes.
1: Daripada album pertama kumpulan Spring.
2: Yang dilagukan oleh
1: Him Abdullah.
2: Yes.
1: Boleh tahan?
2: Kan?
1: Boleh tahan. Pasal ini minat rock je wah.
2: Ya, yeah, betul.
1: Kan? Minat rock, orang jaya rock ini dah semestinya rock benar-benar.
2: Betul dia.
1: Ada juga, mesti ada juga apa, ada slow rock.
2: Rock kapang.
1: Hard rock. Rock kapang. Jadi kepada ya, pendengar-pendengar di luar sana yang ingin ikut serta, inilah lagu-lagu yang sebahagiannya lah. Yang
2: boleh dibawakan.
1: Green light. Yang
2: green lah. Halus.
1: Green light.
2: Kia lampu hijau untuk anda. Ancang dan tarik teruan
1: ni. Tapi biarlah bersesuaian dengan suara kita ni lah. Seperti yang kami beritahu tadi lah.
2: Oh iya.
1: Yeah. Tarik teru bukannya memilih penyanyi sebenarnya, tapi gitu memilih pendengar-pendengar yang boleh menyanyi.
2: Yang akan jadi penyanyi.
1: Yang akan mencari-cari di mana akan apa meluahkan bakatnya.
2: Gitu, itu
1: masih wah. Mencari-cari di mana
2: akan meluahkan
1: di luahkan panunnya aku akan menyanyi ini di mana ya coba tuh.
2: Sini aja nyo. Di rumah aja nyo.
1: Aku mau keluar jo nyo, mau expose mau.
2: Mau jo so aku ada dalam adio.
1: Coba tuh lah.
2: Macam soal kami doang ini lah.
1: Jadi kepada yang ingin ikut serta, boleh tadi ceritakan ya.
2: Boleh.
1: Nah, sebelum tadi bagi jawaban daripada soalan yang telah tadi kemukakan.
2: Iya.
1: Kepada yang ingin ikut serta dalam acara Rentak Retro, masih lagi bukakan dan sebutannya pun masih lagi.
2: Alhamdulillah.
1: Tanpa henti sebutannya.
2: Iya toh.
1: Bolehlah menghubungi penerbit melalui talian
2: 8985003.
1: Sekarang ini alhamdulillah ada sudah platform baru yaitu daripada media sosial
2: yaitu TikTok. Di Rentak Retro Official.
1: Itulah. Bis kita boleh melayari ke sana, buka Rentak Retro Official. Di sana sekarang ada apa adminnya sekarang begitu.
2: Apakah itu inilah DM saya di sana ataupun komen ke apa? Yang penting follow. Di sana bis kita akan melihat cemana sisi rekaman?
1: Sebahagiannya lah.
2: Sebahagian lah.
1: Dan sepenuhnya. Sebahagian. Kalau mau sepenuhnya,
2: datang kembali. Text dia nombor tu. Ataupun DM.
1: DM arah apa media sosial atau?
2: Yeah, jadinya penerbit ataupun admin akan membalas bis kita. Bila bis kita akan dipanggil.
1: Jadi harap bersabar. Dan semestinya kita WhatsApp. Jam nombor telepon tadi WhatsApp saja. Jangan di telepon WhatsApp. Dan media sosial itu sama aja DM. Jadi kita akan kena begitu bila tarikh kita berlaku.

0: bila kita akan dapat dipanggil untuk membuat rekaman. Nah,
1: yes.
0: Jadi sabar-sabar menunggu giliran Mas Ani apa?
1: On cue. kalau ujar kata ni, kalau di mana-mana cue panjang.
0: Oh, cue panjang.
1: So Ani pun juga peserta cue banyak.
0: Jadi tunggulah, harap bersabarlah.
1: Harap bersabar. Nah, musim ini musim akan datang.
0: Itulah.
1: Insyaallah.
0: Ada sedikit informasi untuk bis kita yang ingin ikut serta dalam acara Tari Tro. Oke. Tani sudah pun berada di ujung rancangan, tapi gitu. Sebelum itu Tani akan menjawab soalan yang telah dikemukakan itu.
1: Oke.
0: Dan kita ini pun ada akan mendengarkan sebuah lagu lagi. Lagu yang dipilih oleh penerbit.
1: Penerbit.
0: Yang menguji vokal.
1: Menguji vokalnya.
0: Him Abdullah ini. Apa lagunya? Sekarang.
1: Relax dulu.
0: Relax, sabar.
1: Sabar.
0: Sabar. Di ujung rancangan.
1: Tunggu,
0: tunggu
1: sampai
0: ujung. Itulah. Jadi, tadi jawab soalan yang telah dikemukakan.
1: Oke, okay, jawab tak soalan gua.
0: Oke. Baram dari tadi berpikir apa nih?
1: Sama, aku pun berpikir juga. Bukan di tangannya kan berpikir.
0: Apa?
1: Aku ini berpikir juga nih.
0: Pasal binatang kalau lapar makan.
1: Oke.
0: Okay. Manusia pun kalau lapar makan juga kan.
1: Jadinya?
0: Itu tuh.
1: Itu tuh jawabannya.
0: Manusia kalau apa itu dulu? Binatang kalau lapar makan.
1: Makan. Jelama makan.
0: Jelama?
1: Makan apa?
0: Kalau lapar kah?
1: Jelama lapar. Nah, salah apa? Sampai aku salah apa?
0: Nah.
1: Binatang lapar makan.
0: Makan.
1: Jelama lapar apa?
0: Ngeluh itu.
1: Kita nih sengaja. Mana apa sengaja?
0: Binatang lapar makan. Jelama
1: lapar
0: apa?
1: Apa?
0: Apa?
1: Sengaja. Jangan sengaja nih.
0: Jelama lapar apa? Apa ni? Apa ni makan lah?
1: Apa? Indah jawapan kita tu. Cuma tungganya.
0: Simpelnya.
1: Simpel.
0: Namanya sih.
1: Soalan simpel.
0: Tadi begitu soalan simpel kan? Simpel. Jawapan mengaram.
1: Kandal. Jawapannya salah.
0: Salah. Itu.
1: Kalau binatang melapa makan.
0: Makan.
1: Jawapannya.
0: Okey.
1: Jawapannya jelama lapa berpadah ya.
0: Berpadah. Berpadah maksudnya? Beritahunya.
1: Beritahu ba.
0: Lapar kunya.
1: Baram lapa kue. Cantik ba. Kalau binatang tak? Ya, kalau hanya lapar makan yang hanya tak. Dia berpadah tak? Ada tak? Kalau jelama berpadah ya tak?
0: Lapar aku nya.
1: Lapar aku.
0: Kengli aku nya.
1: Kengli aku nya. Cetua.
0: Cuma tu.
1: Ada sikit anu dah. Mengapa kita angok-angok nya? Macam nak kan mau nih mau jawapan kuat tu.
0: Kalau Bang Aram sendiri, kalau Bang Aram lapar, mencari sendiri. Dalam barang berpadah tu, mencari sendiri.
1: Sama aja, itu berpadah aja tu. Lapar aku.
0: Tidak ada jawab berapa
1: kedai. Kau apa aja tu? Apa?
0: Cakap sendiri
1: ni tu. Awak itu tu. Bapa dah hatinya juga.
0: Awak deh. Depan bahasa urat lih.
1: Adalah sikit dah.
0: Mulus lurus kan. Ini bahasa urat lihnya.
1: Tatap.
0: Kalau Bang Aram apa nak?
1: Apa soalannya?
0: Nah itu tu.
1: Anda mengapa pulang ditanya soalan Bang Aram apa?
0: Jawapannya.
1: Jawapan.
0: Jawapan. Nah itu tu. Jawapan. Nah ini juga. Bukan terlihat lihir urat lihir terkeluar tu itu. Anda kita antuan sudah.
1: Aja tak pasti sambungan tu. Pasti tahu sekali.
0: Jadi apa jawapannya?
1: Jawapannya kalau hanya berdiri ya duduk.
0: Apa ni berdiri duduk? Apa ni? Mengucap orang bagi paning ya, bagi paning orang je ni.
1: Berdiri ya menimpang.
0: Kalau tani berdiri ya menimpang. Kalau tani menimpang ya berdiri.
1: Ya duduk. Ya berdiri.
0: Duduk majal di duduknya ni.
1: Tidak pasal nyaman duduk atau apa
0: nama. Bila lagi duduk di pantan tu.
1: Awas.
0: Karena lagi angin tiada ada dah ternyaman dah.
1: Awas.
0: Nah, apa jawapan tu?
1: Aku ada anu ni pasal jawapan ini.
0: Yang terjawab banyak satu je.
1: Dahulu lah. Kan ku jawab bayang-bayang bukan?
0: Bukan juga.
1: Kalau aku akan jawab badan, ya
0: batah,
1: sejenis dalam badan bajanya.
0: Batah.
1: Dahulu tu. Jantung ni pokah.
0: Jantung ah. Kalau jantung, kalau jadi sana soalan tu, kalau kata ni jalan, ya berjalan.
1: Ya berjalan awak pada aja tu. Kalau kata ni
0: kalau ia berhenti, tani yang jalan.
1: Ya kalau berjalan, tani yang jalan tu. Atau anunya dah.
0: Itu jantung tu.
1: Okey, jawapannya tidak aku tahu.
0: Tidak.
1: Tidak.
0: Padahal simpel. Tadi sapunya duduk tadinya.
1: Ya tu ah.
0: Kita tu duduk. Bila tadi pas duduk tadi apa kan? Berdiri kan? Tapak batis bah.
1: Tapak batis.
0: Awak. Cita tadi berdiri. Menimpang tadi kaki ya.
1: Awak.
0: Cita tadi menimpang. Berdiri tiak.
1: Iya lah.
0: Lurus itu.
1: Cana pulang.
0: Berdiri tiak.
1: Lurus itu nya. Iya pulang lurus kan?
0: Lurus. Lurus. Kita lurus kan? Ron dah tahu jawapannya. Jadi ini meluruskan jawapannya.
1: Oke.
0: Jawapannya tapak kaki. Kaki kita ni mah.
1: Oke. Coba anu lo, coba contohkan.
0: Contoh, sudah contoh je ni.
1: Oh iya, contoh.
0: Kalau tadi berdiri, nah orang berdiri ya.
1: Oke.
0: Ya menimpang tu kaki ya, atau apa ya.
1: Itu jauh menimpang tu.
0: Kira menimpang tu, bayangan bah. Nyepi di pajal. Kalau dia tahu tu, tahu sudah. Mau dia tahu tu, dia tahu sudah. Oke, atau jawapannya sebenarnya tapak batis.
1: Tapak batis ah.
0: Tapak batis.
1: Nggak, aku anu lo, tapak batis, oke.
0: Bila tadi menimpang, ya berdiri.

0: Petani menimpang bukannya ya di kala tunjung
1: kan? Tak ada, bukan ada tunjung.
0: Bukan ah?
1: Tak ada.
0: Ya dia kia berdiri lah tu.
1: Kia berdiri betul.
0: Ah, menagak, menagak. Jangan jangan menagak. Betahu menagak.
1: Ada. Namanya soalan.
0: Apa nak? Ia
1: juga itu orang wante. Soalanku. Jangan jawapan ku.
0: Pandai. Aku pandai.
1: Jangan dipertingaikan tu.
0: Jangan.
1: Okay.
0: Okay.
1: PN square.
0: PN square.
1: Bulan ni entah jawapan ada. Semua anda terjawab soalan-soalannya.
0: Tapi mungkin pernah ada menjawab
1: lah. Ada yang pernah menjawab lah. Alhamdulillah. Ini sekadar hiburan sajalah. Dapatlah terus kita bayangkan soalan kami itu. Ya mesti soalan tu mesti ada simbolik. Kalau ada simbolik,
0: bukan
1: ada soalan.
0: Kalau je Abang Ramdim ambil tahu menakak, aku tahu ke
1: tak? Ya itu. Semua tekan berkeluk. Bukan tiada soalan. Bukan tiada soalan. Uji minda namanya cuma tu.
0: Tapi kalau ada clue lagi baik.
1: Tidak. Memanglah. Kalau clue-nya ia boleh mengaburi.
0: Tidak pak. Kita ni tinggalkan apa kata
1: Abang Ram. Okey, itu soalan pada minggu ini. Tadi jangan kalah dengan dia punya punya orang plot twist-nya tu. Kan tadi awal-awal sudah pembukaannya. Soalanku, jawapanku. Sebenarnya aku punya. Itu tadi mesti... Okey, alhamdulillah kita ini sudah berada di ujung rancangan. Apa tadi tadi berikan sudah tadi cara-cara untuk mengikuti rancangan dari itu daripada melalui talian telefon dan juga melalui media sosial dan kita boleh hubungi di sana. Dan sekali lagi lah tadi berikan kepada yang ingin serta bolehlah menghubungi ke talian 8985003 ataupun media sosial Rantai Retro Official. Di sana boleh kita gunakan
0: dengan sebaiknya lah sebenarnya.
1: WhatsApp lah nombor tu. Jadi tak ada sebuah lagu lagi. Lagu ni memang
0: mencabar lah sebenarnya. Lagu ni bagi peserta ni lah malam.
1: Yes.
0: Sebenarnya semasanya anu tu rekaman itu, ia bukan struggle pulang. Ia bukan struggle, tapi macam ada sedikit tidak sesuai. Tapi dengan usaha kru dan ianya sendiri untuk membisaikan anu canyamnya itu, yes, dapat lihnya.
1: Pasal apa penerbit bertanya, ya minat rock.
0: Yes, why not?
1: Jadi lagu inilah yang diberikan oleh penerbit kita.
0: Yes, artinya satu cabaran baginya. Bagus bagiku Abang Ram. Itu bagus.
1: Ya, ada belajar.
0: Yes,
1: sedikit semuanya ada belajar lah. Jadi di sini kepada yang ingin serta itu contoh orang yang takut-takut, macam-macam kebolehan, kepandaian, teknik dan segala-galanya ada di sini. Insyaallah segala tunjuk ajar akan dibagilah sedikit tips.
0: Adalah sedikit tunjuk ajar itu memang ada sebenarnya.
1: Cara-cara kawal pernafasan dan sebagainya. Jadi inilah merupakan lagu terakhir daripada Him Abdullah. Lagu yang berjudul Opera Hidup. Lagu yang dipulakan oleh kumpulan Wings. Sebab apa biodatanya yang kita yang minat Awi. Jadi lagu Awi yang dibagi. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan bersama dengan peserta ataupun pendengar Setia Harmoni, siapakah yang mengisi slot pada minggu hadapan. Sama-sama kita nantikan. Dan sehingga masa itu tiba, seperti biasa bersama saya Abang Ram
0: dan saya Abang Ron
1: dalam perancangan
0: Rentak Retro,
1: evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui National FM dan Nur Islam FM, yaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan

0: Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam laporan dari Tanah Suci yang akan mengongsikan perkembangan terkini dan semasa mengenai keadaan bakal haji negara di bumi Arab Saudi. Hari ini, Selasa, 19 Mei 2026. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya jua semua bakal haji negara dalam keadaan selamat di kota Makkah Al-Mukarramah. Kurang seminggu lagi, yang dinanti oleh bakal haji negara akan tiba iaitu kemuncak ibadah haji. Dalam pada itu, keadaan di kota suci Makkah terus sibuk dengan bakal haji yang datang dari seluruh pelosok dunia. Apa yang dapat disaksikan, pihak berkuasa Arab Saudi giat melaksanakan pemeriksaan untuk mengenal pasti individu yang tidak mempunyai kebenaran atau kad nusuk untuk memasuki Masjidil Haram. Di sini, peranan kad nusuk dalam kalangan bakal haji sangat penting. Sekatan-sekatan jalan raya turut dilaksanakan dengan tumpuan utama mencegah individu yang tidak sepatutnya daripada memasuki kawasan yang dibenarkan kepada bakal haji. Auda pendengar sekalian, dalam memastikan persiapan berjalan seiring dengan jadual ditetapkan, Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran telah menyertai lawatan ke khemah-khemah penempatan Jemaah Haji Negara di Arafah dan Mina. Semasa lawatan, para pegawai PUJH juga berkesempatan melihat perkembangan terkini dalam penyediaan kelengkapan dan keperluan di khemah-khemah bakal haji di Arafah dan Mina. Dalam pada itu, jadual aktiviti dan lawatan terus mengisi masa bakal haji negara tanpa menjejaskan waktu untuk beramal ibadah di Masjidil Haram. Di samping itu, terdapat juga agensi haji yang membawa bakal haji negara singgah ke beberapa buah masjid lain yang terletak di kota Makkah Al-Mukarramah. Dalam perkembangan berasingan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan bahawa ketibaan jemaah umrah bagi musim 1448 Hijrah akan bermula pada 31 Mei ini. Menurut kalender rasmi musim umrah yang diumumkan, pengeluaran visa umrah juga akan mula dibuka pada tarikh berkenaan bagi membolehkan para jemaah dari seluruh dunia memasuki Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umrah. Kalender baru itu turut diperincikan beberapa tarikh penting termasuk proses pengeluaran visa secara elektronik, prosedur kontrak perkhidmatan serta urusan penerimaan jemaah umrah. Pihak kementerian turut memaklumkan langkah tersebut merupakan sebahagian daripada usaha berterusan Arab Saudi dalam meningkatkan kecakapan operasi dan mutu perkhidmatan kepada para tetamu Allah selaras dengan pertambahan jumlah jemaah saban tahun. Pengumuman berkenaan juga dijangka memberi peluang kepada agensi pengendali umrah dan bakal jemaah untuk membuat persiapan lebih awal bagi musim umrah akan datang. Auda pendengar yang saya hormati, sekian dulu laporan saya kali ini. Sampai jumpa lagi untuk laporan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Akhir sekali, pernah rasa senang, pernah rasa susah, pernah rasa berada di atas, pernah juga rasa jatuh, tertunduk, pernah gembira, senyum tanpa henti, pernah derita, menangis teresak-esak. Alhamdulillah, syukur kerana setiap peringkat kasih sayang Allah itu dapat kita rasakan betapa Allah sangat menjaga dan menyayangi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

قيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.

التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم

0: صدق الله العظيم.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'inna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

FM 94.1 bagi daerah Blight dan Tutong pula disiarkan melalui FM 97.7 bagi hari ini Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 20 Mei 2026 Masihi. Yanuha menemani di sini di ruangan sesegar harmoni di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi 6 hingga 9 pagi. Saya kongsikan susunan rancangan pagi edisinya hari ini sekitar 7.30 pagi. Sketsa kongsi resepi bersama keluarga Mama Janet. Siaran ulangannya dapat kita dengarkan bersama. Selanjutnya di ruangan Mesra Harmoni sekitar 12.45 minit tengah hari, Mutiara Hati akan dapat kita dengarkan bersama. Terbitan akan Suka Zura. Selanjutnya 2.30 petang nanti sketsa pendek, iaitu Gerai Kita Ni, terbitan rakan Suka Norida Aniwati, dapat kita ikuti 2.30 petang nanti. Manakala di ruangan Simfoni Harmoni, kita akan bawakan satu laporan haji dari Tanah Suci pada pukul 9 malam nanti, dan juga segmen Sensasi Selorok dapat kita dengarkan bersama. Ya, sudah mendengarkan Harmoni FM. Terima kasih kepada semuanya yang menyapa di TikTok juga, dan juga yang menyapa di WhatsApp Harmoni FM ketika ini. Ya, Emma Jusin yang berada di Kampung Subuk menyapa, selamat menjalankan tugas dengan doanya semoga sentiasa diberikan kesihatan yang berpanjangan, dirahmati Allah dan juga dipermudah segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Juga mengongsikan di Kampung Subuk, alhamdulillah baik ketika ini ya. Seperti biasa, Januri Hajus Rahman juga menyapa di pagi ini. Selamat pagi Rabu, katanya selamat bertugas. Juga mengongsikan info, alhamdulillah baik-baik saja di perpindahan lambak kanan ketika ini. Yang masa ini tengah santai-santai mendengarkan radio Harmoni FM, teman berteman sambil menikmati sarapan pagi, senyum dan sayang selalu di pagi Rabu yang indah, dingin lagi mendamaikan ini. Cikgu Chok juga menyapa, salam pagi buat DJ dan semua pendengar. Di Kampung Kriam masa ini alhamdulillah cerah dan juga tenang sahaja. Selamat pagi diucapkan kepada semua keluarganya dan juga semua pendengar Harmoni Setia Harmoni FM yang mengenalinya, dan juga semoga semua urusan kita akan sentiasa dipermudah Allah dalam perjalanan menghantar anaknya Adam ya ke sekolah. Salam sayang dari Cikgu Chok Baitul Rizki, Kampung Kriam Tutong. Selanjutnya lagi daripada Hai, ada menyapa dengan satu pantun di sini. Pohon pepaya tidak tinggi, pohonnya cepat subur. Jemaah haji sudah di Tanah Suci, semoga sihat dan memperolehi haji mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Disertakan dengan doa sekali ya. Selamat tugas katanya, semoga kita semua sihat walafiat, dipermudah urusan dan dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap ceria, tetap semangat daripada Hai. Terima kasih Hai. Selanjutnya daripada Uda di Pandan Lapan, selamat bertugas pagi Rabu yang hening, tenang, mendamaikan, menyegarkan. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah, sihat walafiat. Juga katanya cuaca baik walaupun awan hitam bertumpuk-tumpuk di sana sini semacam nak hujan. Terima kasih Uda di Pandan Lapan mengongsikannya. Wadi juga ada menyapa di sini, selamat pagi Rabu, selamat bertugas DJ. Semoga kita diberikan kesihatan dan dirahmati Allah masa ini dalam perjalanan balik bertugas, sedang santai mendengarkan radio Harmoni FM tetap di hati. Selamat beristirahat diucapkan Wadi, baru saja balik bertugas ya. Awang Asman juga menyapa di sini dan mengongsikan di flat, di kawasan flat Senarubai beransur-ansur carah ketika ini ya. Hassan 214 juga mengongsikan di kawasan STKRJ Lorong 3 Selatan Seria pada pagi ini. Alhamdulillah baik dan juga beransur-ansur cerah. Ya, rata-rata kawasan masing-masing cerah ya ketika ini ya. Juga Jibo yang berada di Lambak Villa juga ada mengongsikan doa di sini. Ya, semoga hari ini Allah memberikan keberkahan dan juga sentiasa meredai setiap langkah kita serta mencurahkan rahmat dan juga hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Jibo dengan doanya. Dan lagi di sini yang menyapa lagi, ya, Ayoy 255 dengan mengongsikan gambar sekali ya.
Selamat pagi Rabu. Apa khabar DJ? Alhamdulillah sehat. Juga mengongsikan keadaan info katanya kawasan Kampung Merangking pagi ini katanya alhamdulillah cuaca baik, segar dan mendamaikan. Masa ini santai-santai mendengarkan stesen Harmoni FM sedang dalam perjalanan untuk bertugas. Selamat bertugas ucapkan. Dan juga doanya semoga segala amal ibadah kita semua diterima dan juga segala hajat hari ini semua dimakbulkan dan semoga kita semua dalam perlindungan serta rahmat Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Hashtag Harmoni FM tetap di hati kami semua daripada Ayoy 255. Ya, terima kasih Ayoy perkongsiannya. Santi juga menyapa di sini. Selamat pagi DJ. Selamat pagi Santi. Selamat tugas dan juga katanya doa semoga sihat-sihat selalu. Info di kampung mendengar temburung alhamdulillah cerah ketika ini. Suryani Wati juga menyapa dan mengongsikan di Meragang cerah ketika ini. Selamat pagi Rabu, selamat menjalankan tugas. Semoga sihat selalu dan ceria di samping keluarga tercinta. Suryani Wati, RPN Meragang. Juga yang menyapa di TikTok Harmoni ketika ini, Adi Yusi, waalaikumsalam, selamat bertugas katanya. Dan Muz, waalaikumsalam, selamat pagi, Apai Legup, selamat pagi dan selamat bertugas. Juga mengongsikan cerah di Bukit Beruang ketika ini. Wadi juga ada menyapa di TikTok Harmoni ketika ini. Haji Dayang juga singgah, terima kasih singgah. Dan lagi, ni siapa namanya ni? Babu Suzy jika tidak silap ya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan juga Muhammad, assalamualaikum dari Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wadi juga mengongsikan katanya baru sampai di Lugu. Ya, selamat beristirahat diucapkan ya. Ya, waktu sekarang 6.18 minit pagi, tepat waktu di studio siaran ketika ini ya. Kita berhibur dengan Hail Amir dan juga Uji Rashid, Asmara Bergelora, ataupun dengan lagunya Malamku Bermimpi.

lagu SG Bang Selamat Tinggal Pujaan membawa kita kepada pukul 6.25 minit pagi. Yahya Rosni tengah mengongsikan di Tanjung Nangka Cerah pagi ini. Juga Din yang berada di Bukit Lumut juga menyapa selamat bertugas, selamat pagi Rabu katanya. Kata DJ dan semua peminat setia Harmon FM dan juga doanya dipermudah urusan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Di Sungai Liang Lumut, alhamdulillah baik, cerah, ceria dengan suasana pagi nan dingin, segar dan juga damai. Santai sambil mendengarkan Harmoni FM, teman berteman. Harmoni tetap pilihan, Din Bukit Lumut.

0: 1 minit tengah hari, waktu Asar 3.44 minit petang, waktu Maghrib 6.30 minit petang, waktu Malaysia 7.44 minit malam, subuh esok bagi daerah Belait 4.46 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi esok. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Sama-sama kita mendoakan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Harmony FM.

Ya, anda mendengarkan Harmon FM, Nuha menemani di jam yang pertama ini. 3 jam kita ke udara, teman berteman ya. Ya, saya bacakan ucapan yang kita terima. Ucapan pertama yang kita terima di sini, selamat pagi. Salam sejahtera DJ Harmoni. Selamat hari lahir ditujukan kepada adiknya Nurul Syafwana yang menyambut hari lahirnya pada hari ini yang ke-56 tahun. Dengan iringan doa, semoga badan sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan daripada Wawa Kampung Batang Mitos Tutong. Selamat pagi DJ, selamat bertugas. Ingin buat ucapan tahniah kepada penyokong Arsenal juara season bagi musim ya, musim 2025 dan juga 2026 daripada peminat setia Arsenal, Miss Arsenal Lugu. Ya, tahniah diucapkan ya. Dan lagi daripada Haji Sahri dan isteri tersayang dari Kampung Setia B mengongsikan keadaan di sana pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah cerah dan juga baik-baik saja di kawasan Kampung Setia. Selamat pagi katanya, selamat bertugas DJ. Apa khabar pagi Rabu ini? Alhamdulillah sehat ya. Selamat pagi Rabu kepada semua peminat dan juga pendengar-pendengar Harmoni FM. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih doanya. Selanjutnya lagi ucapan selamat pagi buat anak Nur Alisa Ramadhaniah dan juga kepada Nur Batri Syah Zafira. Semoga hari ini diberikan keberkahan dan dapat menjawab soalan peperiksaan.

periksaan nanti dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Salam sayang dari Mami Mila 42. Waalaikumsalam kepada Firuz yang menyapa di TikTok ketika ini. Pagi, salam subuh dan juga semoga sihat walafiat selalu dan dipermudah segala urusan. Amin. Doanya, terima kasih. Juga Aceh, selamat pagi. Terima kasih. Selanjutnya, Xavier, waalaikumsalam. Hello, takut ku ni kan ke sekolah. Kenapa takut tu? Dan lagi selamat pagi daripada Jila Hatif Har dan juga Ahmad Ghazali. Salam dari Jakarta. IDK juga menyapa di sini. Dan Jumani, alamak lagu best-best lah pagi ni katanya. Salam dari Kuching, Sarawak. Ha, terima kasih. Dan Mila Jamilah juga menyapa di TikTok Harmony. Terima kasih Singa. ZZAHT juga, ZZAHT510 juga dengan doanya, semoga ceria selalu dan sentiasa berkeadaan sihat ya. Kash juga menyapa, waalaikumsalam, selamat pagi. Azlan 101, Chrysanthemum Tea juga menyapa di sini. Dan Azlan lagi, ni Azlan yang kedua ya. Azlan 1 dan Azlan 2. Selamat pagi dan salam ceria pagi. Jangan lupa sarapan ya. Yang mendengarkan ketika ini, jangan lupa sarapan ya. Dan Emma HR 2602. Dan lagi yang menyapa di sini, Kedayan Tracker. Selamat sambat hari 3 Dai Jodong. Selamat-sambat, selamat pagi maksudnya ya. Dan lagi Muhammad Zain 701, Shah Alam Selangor hadir. Ya, terima kasih. Dan lagi BG Yam, selamat pagi dari Sarawak. Adakah Bang Yam ni? Selamat pagi dari Sarawak. Semoga kita sihat-sihat semua. Amin ya Rabbal Alamin. GM60 juga singgah. Terima kasih. Selamat pagi-pagi. Ceria, senyum selalu. Dan Zack Aizam KL juga hadir. Assalamualaikum semua warga Brunei. Waalaikumsalam. Kita baca lagi yang kita terima daripada rakan pendengar kita yang menghantarkan melalui WhatsApp Harmoni 8333941. Liha yang berada di Katok B, selamat pagi DJ. Semoga sehat-sehat selalu. Dimurahkan rezeki di pagi hari ini. Amin. Bakas mengantar barang jualan di kadai. Semoga laris manis jualannya Liha. Dan lagi yang menyapa di sini, selamat bertugas dan juga semoga dia sentiasa diberkati Allah, hormat dan sayangi kedua orang tua kita selagi mereka masih ada. Kita akan merasa sepi keceriaan apabila mereka tiada. Hanya mampu mendoakan mereka. Daripada Cikgu Saadia, RPN Riri Limba. Yadi Ons You juga menyapa dan Ani BBJ juga ya. Daripada TikTok ketika ini, terima kasih Singa, ya Yadi Ons You, Ani BBJ dan juga Emma. Terima kasih doa-doa bis kita semua. Dan lagi kita bacakan terus di sini. Terima kasih DJ kerana memutarkan lagu-lagu menghiburkan pagi ini dan menemani sarapan. Siok mendengarnya. Daripada Azila Wa'i, terima kasih Azila Wa'i kerana memilih Harmoni sebagai teman berhibur pagi ini. Kami sekeluarga enjoy sangat. Ya, kita enjoy lagi ya dengan lagu Sharifah Aini, Bunga Tanjung. Ya, sudah mendengarkan Harmoni FM di manapun bis kita berada. Semoga dalam keadaan sehat hendaknya. Apapun aktiviti bis kita, pastikan aktiviti-aktiviti bis kita itu dijalani dengan sebaiknya ya. Banyakkan minum air. Dan juga ada ucapan selamat pagi di sini kepada isterinya bernama Jaliah. Dikenali sebagai Jay tersayang yang berada di rumah dengan doa. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezeki dan keluarga harmoni dari suami yang sedang bekerja. Berada di tempat kerja ya. Selamat bertugas kepada suaminya. Sharifah ini.

tadi Spin dan juga Siti Nordiana dengan lagunya Gurauan Berkasih terbitan 2003. Ya, sekarang 6.54 minit pagi. 7 pagi nanti kita akan beri laluan berita perdana dari Studio 21 dan kita akan kembali selepas berita perdana.

dilakukan sepanjang tempoh tersebut. Pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta. Hari terbuka diteruskan sehingga hari ini menyediakan pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi antaranya klinik